0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah, apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu? Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan pagi ini. Selamat beraktivitas ya, selamat menempuh perjalanan. Pendengar yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini menuju tempat Anda untuk beraktivitas, semoga semua persiapan dan juga aktivitas Anda akan berlangsung dengan lancar hari ini ya. Ditemani oleh Ulfa Nadira pagi hari ini, saya tidak sendiri pendengar ya, sudah ada Ulfa yang hadir di studio Pro 1 Medan pagi ini. Selamat pagi Ulfa.
1: Selamat pagi Tami.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah. Tami seperti apa?
0: Semangat. Kabarnya baik hari ini. Semangat ya Pak ya.
1: Semangat dong.
0: Udah sarapan belum Pak?
1: Sarapan di jalan.
0: Sarapan di jalan. Oh, sambil nyetir sambil makan ya.
1: Iya, tadi telat agak.
0: Luar biasa lupa ini ya. Multitasking ternyata.
1: Iya. Cuman sekarang harus multitasking
0: kita. Iya, harus multitasking ya. Sama kita di sini juga sempat kemarin mengoperasikan mixer ya, bicara juga, mengoperasikan komputer, mengoperasikan YouTube. Bayangkan Pak. Iya. Dengan tangan dua. Iya. Ya kan? Ya, tapi mau enggak mau semua ini adalah tuntutan, ya kan? Dan harus profesional juga pastinya ya. Tentunya pendengar di pagi yang cerah ini masih semangat juga semuanya ya, apalagi pagi-pagi udah belajar bahasa Prancis dan Portugis Pak ya.
1: Kebetulan kita orang sastra nih berdua.
0: Iya, orang sastra ya. Ulfa sastra apa?
1: Saya sastra Mandarin.
0: Ulfa sastra Mandarin. Berarti fasih ya bahasa Mandarinnya ya.
1: Udah banyak yang lupa.
0: Iya, sama sih sebenarnya kalau kita jarang praktis katanya ya.
1: Iya.
0: Nah, tentu ada beberapa kosakata atau struktur bahasa yang kita lupa karena udah lama tidak kita asah gitu ya Pak ya.
1: Betul-betul.
0: Ala bisa karena biasa. Nah, begitu juga dengan bahasa ya. Mau bahasanya apapun itu, ya kalau kita terbiasa untuk melatih bahasa yang kita pergunakan, ya tentu kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya Pak ya.
1: Iya. Apalagi kalau kita sering-sering ngomong sama native penutur asli.
0: Iya.
1: Semakin itu semakin levelnya makin advance ya.
0: Makin advance ya. Kalau di atas advance ada lagi enggak Pak?
1: Native ya.
0: Native
1: iya kan? Kalau advance native ya.
0: Tapi kan kita bukan asli orang ininya ya, bukan asli orang bulenya.
1: Iya, penutur asli ya.
0: Iya, penutur asli ya kan. Kadang kan kita bahasa ibu kita juga ya dari Indonesia, ya kan. Mau nggak mau ya memang kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau misalnya bahasa asing sendiri kita tidak bisa kuasai, nggak apa-apa kan Pak?
1: Ya enggak dong Kak, karena kan bahasa ibu kita dulu aja bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat anak-anak zaman sekarang juga masih banyak ya yang masih belum terlalu bagus bahasa Indonesianya gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Justru yang lucunya gini, malah kita rata-rata kan pelajaran bahasa Indonesia kita yang nilainya pada rendah-rendah gak sih Kak?
0: Iya, lucu ya kan?
1: Iya. Bahasa Inggris pada 80-90, ke bahasa Indonesia 75 gitu ya.
0: Nah tapi kenapa ya kita masih harus mempelajari bahasa Indonesia, padahal kan memang bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari gitu Pak.
1: Mungkin karena bahasa, kita kan ada bahasa baku dan bahasa gak baku ya. Mungkin bahasa bakunya nih kita masih kurang.
0: Iya sih, apalagi bahasa-bahasa lokal kan sebenarnya juga masih banyak penuturnya gitu ya. Kita kan juga tidak boleh meninggalkan bahasa-bahasa daerah kita gitu ya. Ulfa asli mana nih?
1: Asli Medan.
0: Oh, asli Medan.
1: Suku apa saya bingung.
0: Oh, bingung ya. Iya, iya. Karena ada juga yang memang asli dari Mandailing misalnya gitu kan. Asli Toba. Nah, mereka itu memang harus ini ya, harus melestarikan bahasa daerah mereka gitu kan. Jadi itulah salah satu kekayaan bahasa kita juga gitu ya kan. Karena kita menguasai bahasa daerah kita sendiri, kemudian kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita juga dituntut ya Pak ya untuk bisa berbahasa asing juga kan.
1: Iya, biar gak ketinggalan juga di pergaulan internasional
0: ya. Iya, betul sekali. Udah banyak kali nih kayaknya kawan-kawan internasional ULPA ya. Supaya gak ketinggalan di pergaulan internasional ya.
1: Maksudnya kalau di sosial media itu kan terkadang orang pakai bahasa Inggris kan. Kan aku ya kan minimal bahasa Inggris lah kita tahu-tahu dikit gitu kan.
0: Iya betul, karena sekarang kan memang sosmed itu semuanya ada istilah-istilah asing ya. Jadi memang diperlukan juga kemampuan kita untuk bisa menguasai bahasa asing. Salah satunya ya bahasa Inggris lah, paling enggak ya pinomat lah bahasa Inggris lah harus bisa gitu ya. Selain itu bahasa Mandarin ya seperti ULPA ya kan.
1: Ya termasuk yang soalnya kan bahasa Tiongkok itu kan paling banyak penduduknya kan.
0: Iya betul.
1: Otomatis kan pasti mereka penuturnya juga ada di mana-mana.
0: Iya gitu. Apalagi di Indonesia ya Pak ya. Kita kan juga sekarang banyak nih berinteraksi dengan orang-orang Tiongkok gitu. Di Medan aja juga rame ya kan. Makanya mau gak mau ya memang untuk bahasa Mandarin ini juga adalah di perkuliahan gitu ya. Nah menariknya ini pembahasan kita pagi ini seputar bahasa Prancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Kenapa urgensi ini katanya ya pelajaran bahasa Prancis dan Portugis untuk dunia pendidikan? Emang gak cukup bahasa Inggris aja, bahasa Arab aja gitu ya. Waduh, kalau kita sebagai satu orang untuk menghafal beberapa bahasa itu rasanya udah luar biasa kali ya Pak ya, bisa
1: polyglot ya,
0: bisa banyak bahasa gitu, luar biasa ya kan.
1: Tapi pernah aku baca katanya lidah orang Indonesia itu justru paling gampang belajar bahasa asing.
0: Oh iya.
1: Lidahnya orang Indonesia apa gitu istilahnya, lebih gampang
0: mudah gitu ya untuk bisa mencerna bahasa asing ini ya. Oke, nah ini bahasa Prancis dan Portugis ini harus lebih dipelajari lagi gitu ya di dunia pendidikan gitu ya Pak ya. Kalau bahasa Prancis ya adalah di Medan ya.
1: Iya ada beberapa sekolah pas zaman aku sekolah dulu kayaknya ada yang muatan lokal ya istilah dulu
0: lokal,
1: ya.
0: Iya.
1: Muatan lokalnya itu bahasa Prancis.
0: Bahasa Prancis. Iya, bonjour.
1: Oh iya.
0: Ça va? Merci, merci beaucoup.
1: Aku cuma taunya croissant.
0: Croissant. Itu yang apa roti itu
1: roti,
0: apa?
1: Iya, roti keong itu kan.
0: Iya, roti keong.
1: Croissant.
0: Croissant, iya kan? Terus apa lagi ya? Comment allez-vous? Apa kabar ya kan. Nah aku cuma taunya itu juga. Je t'aime. Je t'aime. Ya aku cinta kamu sih. Nah tapi kalau bahasa Portugis ini belum familiar kali di Medan ya Pak ya. Mungkin di beberapa daerah lain seperti di ibu kota Jakarta saat ini ya, di Jawa-Jawa sana lah ya. Ini adalah jurusan bahasa Portugis ada.
1: Ya, oh iya, bahasa
0: ada.
1: Portugis
0: di universitas mana gitu ya. Ini udah ada sih, tapi gak banyak, belum banyak gitu. Nah apakah memang dengan diharapkan pelajaran bahasa Prancis dan Portugis ini untuk dunia pendidikan akan mendatangkan native speaker dari Portugis sana langsung ke Indonesia, atau memang harus membuka mata perkuliahan baru untuk pendidikan di universitas ya? Kita nggak tahu nih seperti apa kedepannya ya. Tapi kalau menurut Ulfa, seberapa urgentnya sebenarnya untuk bahasa Prancis dan Portugis ini?
1: Kalau dibilang urgent itu tergantung ya. Cuma kalau misalnya kembangkan kalau di Indonesia sendiri sih kayaknya belum urgent-urgent kali ya.
0: Belum urgent-urgent kali ya kan? Karena memang pun di Indonesia juga untuk apa ya, untuk keseharian kita juga sepertinya ya belum terlalu banyak lah ya kan Prancis dan Portugis ini gitu ya. Nah kemudian kalau untuk apa namanya transaksi jual beli ya mungkin seperti yang Ulfa pelajari dulu ya, bahasa Mandarin masih banyak ya, kemudian bahasa Inggris gitu ya Pak ya.
1: Kalau misalnya bahasa Prancis kayaknya mungkin di tingkat mungkin kalau misalnya tingkat SD SMP gitu buat pelajarinnya agak susah ya.
0: Kalau menurutku ya gimana ya, semua kan harus dipelajari Pak ya kan. Apa nggak makin takutnya nanti meledak otak kita mempelajari banyak pelajaran gitu. Yeah. Satu aja pun belum tentu kita bisa ini kali ahli-ahli kali gitu. Konon lagi kita harus dituntut dengan bisa menguasai bahasa Portugis dan juga Perancis gitu ya kan?
1: Ya kayak kita bahas awal di awal tadi kan, bahasa Indonesia aja masih banyak yang belum gimana ya, masih belum bagus bahasa Indonesianya. Mendingan fokus di situ aja sih dulu. Kayak anak-anak sekarang nih aku perhatiin bahasa Indonesianya itu malah masih kenal yang bahasa gaulnya gitu.
0: Iya.
1: Kan.
0: Nah makanya sekarang kita masih bingung juga nih ya, ini maksudnya gimana sih gitu ya kan, karena kan ini berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo yang memang memprioritaskan bahasa Portugis ini dalam pendidikan. Padahal ya tidak ada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang memiliki program studi atau jurusan khusus pendidikan bahasa Portugis ya. Nah, karena bidang keilmuan ini masih sangat langka Pak.
1: Iya. Itu juga menjadi salah satu kesulitannya. Gimana kita nyari pengajarnya, berarti kan harus panggil penutur aslinya
0: tadi ya, dari Portugisnya langsung ini didatangkan. Nah ini tadi kayak mana gini ya kan, apakah mereka kita bayar ya, pasti kita bayar lah ya kan.
1: Betul.
0: Duit lagi ujungnya ya kan, sedangkan kita disuruh efisiensi ya kan. Hal-hal kecil seperti ini kan juga harus dipikirkan ya. Gitu ya. Nah tapi memang itu tadi balik lagi, kalau bahasa Portugis ini kan memang tidak banyak, belum banyak, memang langka lah gitu ya.
1: Masih asing sekali.
0: Masih asing ya. Kalaupun memang ada pembelajaran bahasa Portugis di Indonesia, ini banyak dilakukan melalui pusat kebudayaan. Kemudian di Fakultas Sastra Ilmu Budaya ya, seperti di Universitas Indonesia. Nah ini hanya ada di UI sih ya. Pak, untuk mata kuliah pilihan bahasa asing termasuk bahasa Portugis ini belum ada di mana-mana ya, kecuali kita belajarnya di aplikasi Duolingo ya kan.
1: Ya, harus setiap hari kita ini.
0: Iya, atau kita punya teman langsung dari Portugis ya, itu kita belajar sendiri.
1: Iya. Ini ya, apa aplikasi apa tuh yang chat online yang bisa sama orang luar gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu dia. Nah itu tadi lah ya kan, sekarang pun ya sebenarnya mudah aja gitu bagi kita untuk bisa belajar bahasa-bahasa asing. Karena sudah banyak aplikasi-aplikasi di smartphone kita, aplikasi bahasa khususnya ya. Nah jadi sebenarnya gak perlu

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan

0: pendengar masih bersama kami di Medan pagi ini, masih di opini publik ya, seputar pembahasan kita pagi ini, urgensi pelajaran bahasa Prancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Silakan Anda yang ingin menanggapi di opini publik Medan pagi ini dari WhatsApp kita di 0811616943. Opini pertama ini dari Pak Sis di Gaperta, katanya himbauan Prabowo harus dibalik. Orang Prancis yang harus belajar Indonesia agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, gitu maksudnya ya Pak Sis ya. Terima kasih banyak Pak Sis. Ya, Ulfa gimana, setuju nggak dari setuju. Pendapat Pak Sis?
1: Setuju
0: ya.
1: Karena kita kan kalau misalnya mau kerja di luar negeri juga harus mempelajari bahasa, ada tesnya kan?
0: Iya betul.
1: Tapi kalau misalnya orang asing ke Indonesia kayaknya belum ada ya tes buat seperti TOEFL-nya bahasa Indonesia gitu ya.
0: Sebenarnya ada, cuman tidak di ini loh Pak.
1: Diwajibkan kali ya.
0: Tidak diwajibkan, udah gitu tidak diwajibkan lah gitu. Udah gitu tidak familiar juga gitu. Kemarin kalau nggak salah ada singkatannya gitu. Jadi memang harus ada persyaratannya gitu. Kalau di bahasa Inggris kan kita harus ada TOEFL, ada IELTS gitu kan. Nah tapi kalau Indonesia ini sebenarnya ada, kemarin sempat dialog juga sama orang balai bahasa waktu itu. Mereka bilang ada, namun ya itu tadi informasinya belum familiar ya. Nah kemudian ada siapa lagi Fah ini yang beropini?
1: Ada Kak Ayu nih di Tembung. Katanya boleh aja diajarkan, tetapi jangan sampai membebani siswa. Sebaiknya dijadikan mata pelajaran pilihan atau ekstrakurikuler terlebih dahulu. Yang terpenting adalah memastikan kualitas pengajaran dan ketersediaan guru yang benar-benar menguasai bahasa tersebut.
0: Ya setuju gak? Setuju juga ya, ya.
1: Seperti yang kita bahas tadi kan gak?
0: Iya. Jadi memang harus ada inilah, gurunya pun ya harus berkompeten gitu ya kan.
1: Bukan cuma asal tahu aja, tapi dia memang betul-betul menguasai.
0: Iya, ya bukan menjadi inilah ya mata pelajaran utama gitu ya. Oke, kemudian opini berikutnya dari Budi di Marelan, katanya dirinya melihat saat ini masih banyak sekolah yang perlu meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran dasar termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena itu pemerintah perlu memastikan kebutuhan utama pendidikan sudah terpenuhi sebelum menambah mata pelajaran bahasa asing baru. Ya gimana, Ulfa setuju juga?
1: Setuju.
0: Iyalah, karena kan memang mata pelajaran yang lain aja pun juga anak-anak sekolah sekarang
1: masih keteteran istilahnya.
0: Masih keteteran, udah gitu nilai-nilainya juga ya masih di bawah rata-rata gitu ya. Nah, makanya dengan adanya mata pelajaran baru ini, apakah yang lain-lain mereka sudah menguasai dan harus sehingga mereka harus menguasai bahasa yang baru lagi gitu ya. Nah nanti kita akan perbincangan lebih jauh ya Fah sesaat lagi dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini. Kita nanti akan dengarkan perbincangan bersama dengan siapa Pak narasumber kita nanti?
1: Dr. Dionysius Sihombing SPD MSI sebagai pengamat pendidikan, dan juga Jatmiko SPD sebagai ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru Sumatera Utara.
0: Ya, nantinya akan dipandu oleh Indra Widya Stuti sebagai presenter dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini ya, untuk membahas seperti apakah urgensi pelajaran bahasa Perancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Ya, aduh banyak kali beban kita ya Pak ya, jadi warga negara Indonesia ya, satu aja pun belum tuntas gitu bebannya untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan fasih dan benar gitu ya. Terbukti dengan nilai-nilai bahasa Indonesia kita di sekolah-sekolah aja dulu masih di bawah rata-rata ya kan. Ya sehari-hari juga implementasinya dalam praktek berbahasa Indonesia pun belum semua orang Indonesia ini baik dan benar begitu ya. Oke lah, nanti kita akan dengarkan langsung seperti apa perbincangannya. Langsung saja akan kita simak dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini yang akan dipandu Indra Widya Stuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Widya, senang sekali pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah di Indonesia. Presiden sebelumnya juga menyampaikan keinginan serupa terhadap bahasa Portugis. Lantas seberapa mendesak pembelajaran kedua bahasa ini dalam sistem pendidikan Indonesia? Dan untuk mendukung visi pembangunan nasional di era persaingan global, kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut dengan topik urgensi pelajaran bahasa Perancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan pengamat pendidikan Dr. Dionysius Sihombing. Dan yang kedua, dengan Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Sumatera Utara dengan Jatmiko. Dan kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan pengamat pendidikan, ada Dr. Dionysius Sihombing. Selamat pagi Pak Dion.
3: Selamat pagi Bu Widya.
2: Ya, terima kasih Pak Dion sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di RRI pagi ini Pak.
3: Ya, sama, terima kasih kepada RRI Satu Medan.
2: Iya, Pak Dion, ini ada keinginan ya. Presiden untuk menjadikan bahasa Prancis begitu ya sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Sebelumnya juga bahasa Portugis begitu. Seperti apa Pak Dion melihat urgensi dari kedua bahasa ini untuk dipelajari di sekolah-sekolah Pak Dion?
3: Baik, terima kasih Ibu Widya dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang saya hormati. Tentu rencana pemerintah dalam membuka atau menerapkan pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis di sekolah-sekolah patut ditanggapi sebagai gagasan yang menarik untuk kita cermati dalam perspektif pendidikan global. Di tengah semakin kuatnya interaksi antar negara, perkembangan ekonomi dunia, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sumber daya manusia, penguasaan bahasa asing dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas wawasan, memperkuat hubungan internasional, serta meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global. Sebagai sebuah rencana, tentu perlu direspon baik. Namun perlu juga ada ruang bagi publik pendidikan untuk mengkajinya. Apakah ini urgen dan bagaimana kesiapan untuk merealisasi rencana ini? Menurut saya, gagasan ini layak diapresiasi, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas akses peserta didik terhadap kompetensi global. Namun demikian, setiap rencana kebijakan publik, misalnya dalam hal pendidikan ini, perlu dikaji mendalam agar implementasinya nanti benar-benar memberikan manfaat optimal bagi peserta didik, sekolah, dan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bukan terletak pada apakah kebijakan ini baik atau tidak, melainkan seberapa besar kesiapan pemerintah dalam hal sistem pendidikan nasional untuk merealisasi ini secara efektif, merata, dan berkelanjutan ketika nantinya kebijakan ini diterapkan. Menurut tema saya, beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian adalah yang pertama, apakah ya ini menjadi apa yang menjadi landasan kebutuhan strategis atas kebijakan ini. Pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif kepada publik. Apakah pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis ini diarahkan untuk mendukung diplomasi internasional atau memperluas kerjasama ekonomi meningkatkan peluang studi lanjut ke luar negeri, atau memperkuat hubungan Indonesia dengan negara Prancis dan Portugis. Ini perlu ada kejelasan tujuan, supaya masyarakat bisa memahami arah kebijakan ini secara utuh dan rasional. Kedua, bagaimana kesiapan pemerintah untuk menerapkannya? Karena pengajaran bahasa asing ini memerlukan tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan, bahan ajar yang memadai, sistem evaluasi yang tepat, serta dukungan sarana pembelajaran yang memadai. Pemetaan kesiapan sekolah dan sumber daya pendidikan menjadi sesuatu langkah yang sangat penting sebelum kebijakan ini diterapkan. Dalam hal ini, kesiapan sumber daya manusia guru merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan ini nantinya. Pembelajaran bahasa asing membutuhkan kompetensi khusus seperti penguasaan bahasa, metodologi pengajaran, kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, serta keterampilan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Ini tidak mudah, karena itu perlu dilakukan pemetaan nasional mengenai jumlah, sebaran dan kompetensi guru bahasa Prancis dan Portugis yang tersedia saat ini. Jadi, Ibu Widya, pertanyaan mendasar adalah, berapa jumlah guru yang tersedia? Bagaimana distribusinya di berbagai wilayah? Bagaimana tingkat kompetensinya? Serta apakah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia telah mampu memasok kebutuhan tenaga pendidik tersebut secara berkelanjutan nantinya? Tentu tidak mudah dipenuhi, butuh waktu untuk menyiapkannya, dan diperlukan strategi implementasi kebijakan yang realistis dan efektif. Lain lagi, apabila kita melihat kondisi SDM guru Indonesia saat ini, sepertinya rencana kebijakan ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah diwujudkan. Justru ketika kebijakan ini diterapkan nantinya tidak matang dikaji, maka memungkinkan dampak yang tidak menggembirakan bagi Indonesia itu sendiri. Secara umum, potret pendidikan nasional sekarang, ya, berbagai program peningkatan kompetensi guru memang telah dilakukan pemerintah. Namun sejumlah tantangan masih terjadi, salah satunya persoalan distribusi guru yang belum merata. Di sejumlah wilayah perkotaan, jumlah guru relatif mencukupi, sementara di daerah terpencil, terluar dan tertinggal masih ditemukan kekurangan guru untuk berbagai mata pelajaran. Guru saat ini juga dihadapkan pada tuntutan peningkatan kompetensi yang sangat dinamis. Mulai dari implementasi kurikulum, penguatan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, pembelajaran berbasis proyek, transformasi digital hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan.
2: Baik.
3: Berbagai tuntutan ini memerlukan perhatian dan investasi pengembangan kapasitas yang tidak sedikit. Nah, dalam situasi ini, apabila pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis diterapkan tanpa persiapan yang memadai, maka kemungkinannya akan membutuhkan sejumlah tantangan baru. Seperti keterbatasan guru spesialis. Jumlah guru bahasa Prancis di Indonesia relatif terbatas. Guru bahasa Portugis jauh lebih terbatas lagi. Kondisi ini berpotensi menyulitkan sekolah dalam memperoleh tenaga pengajar yang memenuhi standar kompetensi. Persoalan kedua, potensi ketimpangan antar wilayah. Sekolah-sekolah di kota besar kemungkinan lebih mudah memperoleh akses terhadap guru, pelatihan, fasilitas pembelajaran dibanding sekolah di daerah. Maka apabila tidak dirancang secara hati-hati, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan mutu layanan pendidikan.
2: Iya, jadi memang masih sulit ya, Pak Dion ya.
3: Kebutuhan anggaran yang cukup besar.
2: Iya.
3: Pengadaan guru, pelatihan, pengembangan kurikulum, penyusunan bahan ajar, sertifikasi hingga sistem evaluasi memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis biaya dan manfaat secara komprehensif agar investasi pendidikan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang optimal.
2: Iya, Pak Dion. Kemudian, jadi memang masih cukup panjang ya, Pak Dion ya, Pak Dion. Ya. Ya Pak Dion, jadi memang cukup sulit sepertinya ya dari yang Pak Dion paparkan tadi, banyak sekali tantangannya, bagaimana kesiapan SDM, bagaimana iya pemerataan guru ini yang paling penting begitu ya, kesiapannya untuk penerapan bahasa Prancis dan Portugis ini begitu ya Pak Dion ya. Memang kajiannya harus dilakukan.
3: Tidak mudah, betul. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya.
2: Baik, Pak Dion, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, mungkin bisa ditanggapi dari Rasman Lubis di Tebing Tinggi. Niat Presiden mungkin baik, tapi alangkah lebih baik jika gedung sekolah yang sudah rusak dan kesejahteraan guru lebih menjadi prioritas. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Dion.
3: Ya, itu benar. Masalah kesejahteraan guru sekarang kan belum tuntas. Masalah sarana dan prasarana pendidikan belum tuntas. Nah, kalau ini lagi ada kebijakan baru, tentu makin sulit untuk menyediakannya sesuai dengan harapan masyarakat.
2: Ya.
3: Nah, makanya apa urgensinya kebijakan ini nantinya diharapkan ya sebagai upaya memperlancar hubungan internasional, akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari bangsa kita ke bangsa lain, atau apa sesungguhnya yang mendasar sebagai keinginan ini hendak diterapkan ini nantinya, perlu dijelaskan ya kepada publik gitu.
2: Baik. Ya, jadi Pak Dion memang bagaimana kalau Pak Dion melihat begitu ya posisi bahasa Prancis dan juga Portugis dalam kurikulum nasional kita saat ini, Pak Dion?
3: Iya, kalau menurut saya aspek beban belajar peserta didik juga nanti menjadi perlu diperhatikan karena penambahan bahasa baru harus dirancang secara proporsional agar tidak menambah beban akademik secara berlebihan serta dapat memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Kalau bukan belajar terlalu banyak, ya ini nanti menyulitkan peserta didik untuk berkembang dengan baik.
2: Baik Pak Dion, terakhir.
3: Lagi misalkan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa, dengan adanya pengembangan bahasa asing ini, ya mungkin akan mengurangi porsi dalam melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu. Nah, perlu lagi dikaji bagaimana komitmen bangsa ini terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah ketika penguatan bahasa asing itu ya, Prancis dan Portugis itu hendak diterapkan nantinya.
2: Ya, baik. Ya baik Pak Dion, jadi memang ini kita nantikan bersama ya Pak Dion ya, harus ada penjelasan tentunya dari pemerintah apa tujuan dipelajarinya kedua bahasa ini untuk sekolah-sekolah kita di Indonesia, dan tentunya kita harapkan kebijakan ini memberi manfaat bagi peserta didik ya Pak Dion ya.
3: Benar.
2: Ya baik Pak Dion, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini, selamat pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi Ibu Lydia.
2: Ya.
3: Selamat pagi pendengar RRI 1 Medan.
2: Baik. Dr. Dionisius Sihombing, pengamat pendidikan, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini, dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Sumatera Utara. Nanti kita akan berbincang dengan Bang Jatmiko. Tapi kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Urgensi pelajaran bahasa Prancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Aspirasi Sumut, urgensi pelajaran bahasa Perancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Sumatera Utara, ada Bang Jatmiko. Selamat pagi Bang Jatmiko.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Jatmiko, langsung saja, ini ada keinginan Presiden untuk menjadikan pelajaran bahasa Prancis dan Portugis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Seperti apa P2G Sumatera Utara melihat hal ini, Bang Jatmiko?
2: Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait isu yang sedang hangat ini ya, Presiden instruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diwujudkan. Nah, P2G dalam hal ini concernnya itu memang selalu melihat dan menganalisis serta mengamati kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, jadi di nasional pun Perhimpunan Pendidikan dan Guru juga mengamati nih terkait instruksi Presiden. Ini yang terbaru kan instruksinya agar bahasa Prancis diterapkan.
1: Yeah.
2: Tahun lalu itu waktu Presiden kunjungan ke Brazil,
1: yeah,
2: bahasa Portugis, ini ke Prancis bahasa Prancis pula. Kita khawatir ke kunjungan keempat negara lagi yang lain diterapkan pula nanti yang lain lagi bahasa yang lain.
1: Iya.
2: Yeah. Ini kan jadi problem. Ya. Tahun lalu Portugis disuruh lah untuk menjadi apa ya bahasa yang diajarkan di sekolah. Tapi sampai sekarang juga belum.
1: Iya.
2: Yeah. Ini ditambah lagi Prancis. Ini kan termasuk menambah masalah pendidikan yang ada di Indonesia menurut kami P2G. Itu dulu.
1: Iya, mungkin. Baik. Iya, Bang Jatmiko, kalau Abang melihat seberapa besar Bang kebutuhan dan minat siswa begitu ya terhadap pembelajaran bahasa Prancis ataupun bahasa Portugis di sekolah saat ini, Bang?
2: Saya rasa masih jauh dari kata kebutuhan pendidikan kita ya. Karena kita tahu bahwa bahasa Prancis ini termasuk bahasa yang sulit. Yang kedua, kalau kita lihat data pendidikan studi lanjut mahasiswa Indonesia, negara Prancis itu bukan salah satu negara tujuan studi lanjut yang favorit bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kalau tidak salah itu negara Prancis berada di posisi ke-11 untuk tujuan studi lanjut mahasiswa Indonesia. Artinya belum menjadi kebutuhan lah. Ditambah lagi memang Prancis ini bukan termasuk negara yang menguasai ekonomi dunia. Kita juga nggak banyak tergantung sama negara Prancis.
1: Yeah.
2: Artinya ya barangkali Pak Presiden ini bisa kami katakan sebagai basa-basi politik lah. Nah, itulah kira-kira.
1: Iya. Nah, apalagi kesiapan tenaga pendidik kita ya, Bang Jatmiko ya?
2: Iya, benar. Ini kan surat edaran Mendikbud kemarin, nomor 7 2026 kalau tidak salah. Itu bahwa per 31 Desember 2026, guru yang berstatus non-ASN di sekolah negeri, itu tidak bisa lagi mengajar guru artinya guru honorer. Itu ada sekitar 374.000 guru non-ASN yang terdata di Kemendikdasmen. Nah, kalaulah diterapkan dan diwajibkan bahasa Perancis ini menjadi kurikulum dan wajib, apel wajib ya. Ini kan menjadi masalah baru, artinya kebutuhan guru tadi itu lebih bertambah lagi, yang dari 374.000 barangkali bisa sampai ke 480.000 guru.
1: Iya, kebutuhan jumlahnya dan kesiapannya begitu ya untuk mata pelajaran ini ya, Bang Jatmiko ya.
2: Benar.
1: Nah, sebenarnya kalau menurut P2G begitu Bang, apa manfaat konkret yang dapat diperoleh siswa dari penguasaan bahasa Perancis maupun bahasa Portugis di tengah persaingan global saat ini, Bang Jatmiko?
2: Kalau manfaat konkretnya, kan tadi sudah saya bilang sebenarnya kita belum terlalu butuh nih dengan dua bahasa ini, Portugis dan Perancis. Kalau menurut saya lebih bagus lagi kita perbaiki dulu bahasa Inggris yang memang sangat dibutuhkan, baik itu kualitas pengajar, kualitas kesiapan untuk dipelajari sama mahasiswa. Jadi kalau kami merasa dari P2G ini belum terlalu dibutuhkan lah, walaupun barangkali entah nanti ke depan secara konkret mungkin adalah apa pentingnya, barangkali ya bisa berkomunikasi dengan orang Prancis langsung dengan dunia global yang sekarang ini kan, apalagi kecenderungan anak-anak muda ini kan bermedsos ini kan pengen mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari luar negeri, barangkali termasuk Prancis.
1: Ya, jadi sebenarnya penguasaan banyak bahasa asing baik begitu ya Bang ya, untuk meningkatkan SDM kita ya, tetapi belum bisa menjadi mata pelajaran wajib begitu ya kalau menurut P2G
2: belum,
1: ya Bang ya.
2: Belum, kalau kami belum.
1: Baik. Bang Jatmiko, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Pak Sis di Gaperta. Himbauan Presiden Prabowo harusnya dibalik, orang Perancis yang harusnya belajar bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional. Mungkin bisa ditanggapi Bang Jatmiko.
2: Kalau itu memang pasti kita pengennya begitu. Cuman yang menjadi sorotannya kan, seberapa besar wisata mancanegara dari Perancis yang datang ke Indonesia. Itulah termasuk kami katakan bahwasannya bahasa Prancis ataupun Portugis belum dibutuhkan di Indonesia. Apalagi masuk dalam kurikulum pendidikan. Ya, mereka ada sedikit kok yang datang ke Indonesia. Lalu untuk apa kita wajib belajar bahasa Prancis? Nah, kita pengen memang orang-orang Prancis itu bisa belajar bahasa Indonesia. Dan pasti kita pengen.
1: Harusnya itu mungkin maksud Pak Sis yang lebih digencarkan oleh Presiden, bahasa Indonesia yang harus banyak dipelajari oleh negara-negara lain begitu ya Bang Jatmiko ya.
2: Ya, tapi kan kalau basa-basi politik yang saya sebutkan tadi, tidak mungkin Pak Prabowo ngomong begitu sama siapa, Macron.
1: Ya, baik. Bang Jatmiko, ini terakhir gitu ya Bang ya, memang waktu kita terbatas Bang. Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga lembaga pendidikan gitu ya Bang ya, agar memang pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis ini seperti keinginan Presiden dapat berkembang lebih luas lagi di Indonesia, Bang Jatmiko?
2: Oke, pertama jangan terlalu terburu-buru dengan mengambil sikap wajib diterapkan di dunia pendidikan masuk kurikulum. Jangan terlalu terburu-buru, perlu kajian yang benar-benar mendalam. Nah, kami pun P2G tidak hanya mengkritisi kebijakan pendidikan, namun kami juga punya solusi. Nah, terkait yang Mbak tanyakan tadi, Nah, barangkali pembelajaran bahasa Portugis ataupun Prancis tidak diwajibkan dalam mata pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum, tapi bisa kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler. Nah, kalau ini kan ekstrakurikuler kan ini kan terkait minat siswa. Artinya dengan kampanye bahwasanya misalnya dibilang Prancis negara maju, Portugis negara maju, barangkali bisa menarik minat siswa untuk ikut dalam ekskul tersebut, tapi dengan catatan tetap tidak masuk ke dalam mata pelajaran yang wajib dipelajari. Sunnah aja lah dia. Itulah kami punya solusi itu, dimasukkanlah ke dalam ekskul, artinya keinginan Pak Prabowo pun terakomodir, bahasa Portugis dan Prancis juga akan diajarkan dengan memang catatan tidak wajib.
1: Baik, jadi memang harus berdasarkan minat siswa itu sendiri ya Bang Jatmiko ya?
2: Iya, perlahan kan nanti dari minat tersebut mungkin banyak yang siswa bisa mulai belajar berkomunikasi bahasa Prancis, akan membawa ketertarikan dari siswa-siswa yang lain. Karena kan kayaknya orang yang polyglot ya, atau yang bisa banyak berbicara bahasa asing seperti Presiden Bung Karno, itu pasti bakal menarik orang dalam bahasa anak muda sekarang. Keren kali kawan ini, banyak bahasa yang dikuasai gitu.
1: Baik Bang Jatmiko, jadi memang ini harapan kita semua ya, bagaimana SDM Indonesia bisa berkualitas dengan penguasaan bahasa asing ya, mungkin termasuk juga bahasa Prancis dan Portugis di tengah persaingan global saat ini. Tapi tentunya itu tadi harus dilakukan kajian yang lebih mendalam sebelum ini diterapkan, apalagi diwajibkan begitu ya Bang Jatmiko ya.
2: Benar.
1: Baik, terima kasih Bang Jatmiko sekali lagi sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
1: Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Sumatera Utara, Jatmiko, terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami lainnya, Dr. Dionysius Sihombing, pengamat pendidikan. Dan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah mengikuti Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Urgensi pelajaran bahasa Prancis dan Portugis untuk dunia pendidikan. Saya Widya. Terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Prosedur Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang baru saja bergabung mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.go.id. Pendengar, tentunya dukungan penuh untuk Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026 ini menjadi kebanggaan kita warga Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2026. Ya, dukungan dari seluruh masyarakat akan menjadi energi tambahan bagi Timnas U19 untuk meraih prestasi terbaik. Ya, jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung seperti apa perhelatan dari Timnas U19 Indonesia ini, silakan bisa memenuhi stadionnya dan kibarkan merah putih, tunjukkan bahwa Sumut siap menjadi tuan rumah yang ramah, meriah dan penuh sportivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoyo. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo di Medan pagi ini, saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya ya. Di pagi hari ini tentunya cahaya matahari pagi juga sudah tampak menyinari kota Medan pagi ini. Dan artinya tetap semangat untuk memulai aktivitas ataupun yang sedang beraktivitas di sepanjang hari Rabu ini, pendengar. Kita akan update informasi harga rupiah untuk hari ini masih berada di kisaran angka 17.879.000 rupiah. Dan tentunya titik terendah saat ini ya untuk update informasi harga rupiah. Dan salah satu faktor penentu kapan rupiah akan kembali menguat adalah kondisi ekonomi di Amerika Serikat, khususnya terkait inflasi. Kalau di flashback di bulan April lalu, pendengar, inflasi di Amerika Serikat ini menunjukkan tren kenaikan dari 3,3% menjadi 3,8% secara tahunan. Dan angka inflasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak pertengahan 2023 dan jauh melampaui target Bank Sentral Amerika Serikat sebesar 2,0%. Kondisi ini memperbesar peluang The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga acuan atau Federal Funds Rate dalam waktu dekat. Sementara itu kita juga akan update harga emas hari ini, pendengar, ya, terpantau dari UBS, Antam, dan Galeri 24 ini serempak turun masing-masing ke Rp2.831.000, Rp2.885.000, dan Rp2.769.000 per gramnya. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah, dan untuk harga 3 jenama emas di Pegadaian, ya, yakni UBS ini senilai Rp2.844.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri 24 Rp2.791.000 per gramnya.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami menyapa Anda di Halo RRI pagi ini. Seperti biasa kami mengajak pendengar untuk bergabung, menyampaikan informasi, laporan, keluhan, atau ada kendala lain ya dalam pengurusan dokumen-dokumen penting, surat-surat ya di instansi publik begitu. Silakan Anda yang ingin mengabarkan informasinya kepada kami melalui Halo RRI di WhatsApp kami 0811 616 943.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI Medan pagi ini. Kami masih menunggu informasi, keluhan dan juga laporan dari Anda terkait dengan informasi ataupun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda seputar pohon tumbang, jalanan rusak ya, atau gangguan pemadaman listrik dan juga air yang hingga saat ini masih belum menyala dan juga mengalir begitu ya. Silakan informasi di Halo RRI, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan informasinya di 08116169 43. Informasi pertama ya, ini keluhan dari warga Marelan ya, terutama di Jalan Veteran Pasar 7 Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Ya, dari Pak Zulkarnain yang memohon bantuan agar ini bisa diperhatikan dan diperbaiki begitu ya, karena jalan menuju ke rumahnya ini rusak parah dan sangat mengganggu pengguna jalan. Mohon bantuannya segera diperbaiki. Baik. Terima kasih Pak Zul atas informasi dan juga keluhan Pak Zul ya. Ini warga Veteran Pasar 7 Kecamatan Labuhan Deli yang sudah melaporkan langsung ini terkait keluhan dan juga informasi yang ada di sekitar jalan rumah beliau. Ya, kita coba untuk tindak lanjuti ya laporan dari Pak Zul ini, dan kami juga segera mencari tahu seperti apa solusi dan juga tindakan lanjut ya terkait dengan laporan Pak Zul ini ya, apakah di daerah tersebut memang benar adanya jalan rusak ya sehingga dapat mengganggu pengguna jalan ya. Terima kasih Pak Zul atas informasi dan juga laporan Anda di Halo RRI pagi ini. Kami juga masih menunggu untuk informasi lainnya seputar keluhan, laporan atau juga kendala-kendala lain yang sedang Anda rasakan pendengar ya, terkait dengan sistem pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai, ada kendala, ada yang tidak sesuai dengan mekanisme dari pengurusan ya. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI, kami siap menampung segala bentuk informasi, keluhan, laporan dan juga aspirasi dari Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Halo RRI.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Halo RRI pagi ini pendengar, masih menunggu informasi, laporan dan juga keluhan Anda di Halo RRI. Silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pendengar, tetap terus dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, ataupun laporan-laporan terkait dengan kendala dalam pengurusan surat menyurat ya, atau mungkin ada juga gangguan-gangguan lainnya seperti gangguan pemadaman listrik, air, dan ada juga gangguan jalan rusak begitu ya. Silakan informasinya bisa Anda sampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi, laporan, dan juga keluhan Anda di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, kita sudah hidup kebersamaan di Medan Pagi ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat dan berbahagia selalu. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada pada hari ini, di hari Rabu ya. Tadi udah ada lagu dari Maudy Ayunda yang mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, Anda semua akan ditemani oleh Rafika Putri pastinya ya. Banyak informasi, banyak lagu juga yang untuk Anda biar gak ketinggalan nih. Dan kalau tadi kata Maudy Ayunda ya, tiba-tiba cinta datang, ku harap dia rasakan hal yang sama gitu. Tapi juga Fika berharap untuk Anda bisa ikut merasakan bahagia yang lagi Fika rasakan hari ini. Kenapa Fik? Nggak tahu, udah bahagia aja pokoknya ya. Jadi kalau kita itu bahagia, katanya jadi nanti afirmasi positifnya lebih gampang gitu. Jadi semua hal-hal baik itu pada mengikuti kita kemanapun ya. Sebagai lagu selanjutnya, sembari nanti Fika akan memberikan informasi untuk Anda, Fika akan memutarkan lagu dari Malik and the Essential dengan Dia.

Balik ke di essential ya dengan dia. Ini kalau kita ngomong-ngomong tentang kejahatan ya pendengar ya, kali ini komplotan curanmor beraksi di 35 TKP di Bekuk Polda Sumut ya. Jadi dilansir dari rri.co.id, tim URCMIT Jatantras Direstrim Polda Sumut ini membekuk komplotan pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten, dan kelompok ini diduga beraksi di 35 kejadian perkara atau TKP di Sumatera Utara. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh, ini mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan korban. Beliau ini bernama Konsar Luman Raja dan Agung Devandri yang kehilangan sepeda motor nih pada Mei lalu ya. Jadi korban ini kehilangan sepeda motor setelah rumahnya di dusun 12 Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai dibobol maling ya. Dan sementara Agung Devandri ini kehilangan sepeda motornya dari pekarang rumahnya nih di Simpang Seibalai, Kabupaten Batubara. Dan Riko menjelaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menangani kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Dan dia juga menambahkan setiap tim dilengkapi dengan kendaraan operasional dengan personil yang bertugas melakukan pengungkapan kasus. Dan masing-masing dari tim diawaki 8 personil yang memberikan lapisan kekuatan dan kemampuan dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu ya pastinya juga nih. Dan Polda Sumut memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku lainnya. Wah, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan gak ada lagi nih kejadian-kejadian yang kayak gini ya. Kalau aku udah kehilangan kendaraan tuh sakit sekali, beneran.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kepala BNNP Sumatera Utara lakukan audiensi dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara. Dan dilansir dari rri.go.id, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho ini melakukan audiensi dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara. Didampingi pejabat BNNP dan kegiatan audiensi di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Selasa kemarin ya. Dan audiensi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan BNNP Sumatera Utara dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika dan di wilayah Sumatera Utara juga pastinya ya. Dan pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat berkolaborasi guna mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar seperti biasa, nanti tepat di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 可以
1: 吗？Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

high five dengan siapkah kau untuk jatuh cinta lagi dan siapkah Anda untuk mendengar informasi selanjutnya? Harus siap dong ya. Ini dari Intel Kodim 0208 ya. Amankan seorang terduga pengedar sabu di Tanjung Balai. Jadi personil unit intelijen Kodim 0208 Asahan bersama Babinsa Koramil 09 ini berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Jadi di lokasi Jalan Lingkar Utara Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai pada minggu kemarin ya. Dan terduga pelaku ini diamankan berinisial ASS. Dan usianya baru 21 tahun ternyata. Warga Jalan Sipori-Pori Gang Bisde Kelurahan Beting Kuala Kapias Pulau Buaya Kota Tanjung Balai. Dari tangan terduga pelaku ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 18 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,71 gram, satu alat hisap sabu serta uang tunai sebesar 55.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Aduh, masih terlalu muda ya usianya. Memang sih enggak ada ukuran untuk yang namanya kejahatan. Apa sih salahnya udah yang baik-baik aja gitu ya. Karena kalau kita mulai apapun dengan baik, semuanya itu baik, hidup kita tuh bakal baik-baik aja. Biar hidup tuh tenang gitu loh. Udah hidup tuh udah dar-der-dor, jangan ditambahin lagi sama hal-hal aneh ya kan ya.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Kembali ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Striker RRI Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang mungkin Haiti bukanlah negara unggulan, namun perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidore. Wilson Isidore sendiri merupakan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
2: Yeah, I mean, it was very different.
3: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
1: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
4: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
3: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Aisling Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk kesempatan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa melakukan permainan.
5: Sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan.
4: Nasi memang sungsoyun memang lainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kiper dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, pas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar untuk bisa mencoba ya, tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Match Day dia ke
2: ya, mudah-mudahan waktunya enggak selipat lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih pendengar yang masih bersama Medan siang ini. Kalau kata-kata terakhirnya tadi, badai pasti berlalu ya. Tenang, badai pasti berlalu, tidak mungkin berlalu lalang terus ya. Dan kalau kita lihat nih cuaca di luar kayaknya panas sekali ya. Kalau ngomongin panas tuh bawaannya mau minum aja. Nah, kalau minum banyak nih minuman-minuman, kan ada yang mengandung gula-gula, mengandung kafeinnya tinggi, banyak ya. Kalau kita bicara minuman, ini ada minuman yang jadi tren, tapi minuman ini minuman sehat nih. Apalagi sekarang itu ya, yang paling membahagiakan adalah kita itu sudah menganut lifestyle yang hidup sehat itu ya lifestyle gitu dia ya. Ada yang pertama Mika punya kombucha. Kalau jujur Mika sendiri belum pernah nih minumnya ya. Ada yang pernah minum kombucha ya kan? Bolehlah sharing-sharing pengalaman gimana sih rasa kombucha itu ya. Jadi bisa jadi referensi Mika kira-kira minum gak ya gitu. Jadi kombucha ini kan teh fermentasi ya. Ini mengandung prebiotik yang dikenal ini baik untuk kesehatan pencernaan. Dan minuman ini semakin populer karena menawarkan rasa manis-manis yang menyegarkan sekaligus membantu menjaga keseimbangan bakteri dari dalam usus kita. Tapi kalau bagi kalian nih, kalau memang seperti ini ya, apalagi untuk perempuan ya kan ya, kayaknya Mika bakal cari nih si kombucha ini. Gitu, pengen jajan jadinya kombucha. Tadi kalau mungkin yang udah sering sharing juga dong khasiat si kombucha tadi untuk Anda gimana kira-kira? Apakah mungkin kulitnya semakin bagus? Atau mungkin pencernaan lancar? Jadinya lebih ringan menjalani hidup gitu ya. Boleh pastinya ya. Dan nanti Mika bakal balik lagi untuk berikan mungkin minuman-minuman lain yang bisa jadi referensi Anda siang hari ini. Mika mau puterin lagu nih dari John Mayer dengan New Light. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana?

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau tadi udah ada kombucha, kali ini ada matcha cream cold. Ini perpaduan rasa dan antioksidan ya. Seperti biasa nih dilansir dari rri.co.id, matcha yang sekarang menjadi salah satu minuman favorit di kalangan generasi muda dan inovasi terbaru menghadirkan matcha cream cold. Ini perpaduan teh hijau Jepang dengan foam susu yang lembut dan pastinya selain punya cita rasa khas, matcha juga dikenal dengan antioksidannya yang tinggi yang membantu melawan radikal bebas. Jadi mungkin siang ini kalau lagi nggak kepengen kopi gitu ya, pengen yang lebih apa ya, lebih ada hijau-hijaunya, matcha cream cold boleh ya kan. Siapa tahu ini bisa menambah semangat di hari Rabu ini. Apalagi nih masih awal bulan di tanggal 3, pastinya kerjaan itu lagi banyak-banyaknya. Seperti itu ya.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Berdengar tepat di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat nih, sudah waktunya makan siang. Ada yang lagi IF, mungkin ini waktunya Anda untuk berbuka puasa ya, atau intermittent fasting ya. Selamat, semoga dietnya berjalan dengan lancar. IF itu bagus sekali loh. Nah, kalau kita masih, ini kita masih ngomongin seputaran minuman tadi ya, minuman kekinian, tapi juga menyehatkan. Wika akan membawa kalian ke jamu. Ini semua orang pasti pernah meminumnya ya Kak. Tapi ini jamu kekinian gitu. Jamu kekinian apa? Dari packagingnya, dari mereka itu memasarkannya gitu ya. Jadi kan jamu tradisional kayak kunyit asam, jahe, temulawak, ini kan hadir dengan tampilan lebih modern. Pasti berbagai inovasi membuat minuman herbal ini semakin diminati tanpa meninggalkan manfaat kesehatannya. Itu luar biasa pastinya. Dan untuk Anda siang hari ini ada kepikiran mungkin mau minum jamu, kayaknya nih badan udah pegel-pegel nih, udah 1 bulan nih dihajar ini lembur-lembur seperti itu misalnya ya. Nah, boleh silahkan nih untuk menikmati jamu kekiniannya ya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

ada yang ngajak makan siang hari ini kayak Saul Priyadi, ayo kita besok pergi makan gitu ya. Karena kita udah bekerja keras 1 bulan gitu ya. Enggak salah untuk memberikan self reward ya, rasa terima kasih untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena kita harus sayang sama diri kita sendiri dulu, berterima kasih sama diri kita sendiri dulu, baru nanti kita nge-treat orang lain. Jadi kalau kitanya sudah selesai sama diri sendiri, pasti nanti lebih better lagi. Nah, kalau gitu kita harus memberikan diri kita juga makanan-makanan terbaik, minuman-minuman sehat, seperti salah satunya teh rempah dan teh kurma. Jadi ini kan berbahan dasar rempah-rempah, ya kan ya. Jadi kurma ini kembali diminati karena menawarkan manfaat kesehatan sekaligus cita rasa yang khas sekali. Dan minuman ini banyak dipilih sebagai alternatif minuman hangat maupun dingin yang pastinya lebih alami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hari ini azan zuhur itu berkumandang di jam 12:27 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih ada beberapa menit lagi sebelum azan zuhur berkumandang. Dan untuk itu kita akan memutarkan satu buah lagu nih ya, sembari menantikan waktu zuhur. Ada dari Ruang Baru dengar.

0: Dan mendengar di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu nggak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah. Kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia, ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu gak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan, untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati, bukan hanya untuk hahahihi hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga. Tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan program pemerintah.
1: Efek dari kenaikan dolar ini yang mana rupiah berpengaruh melemah sehingga daya beli masyarakat menurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen di perbukitan Tor Sihite. PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
4: Kami, Polres Mandailing Natal, bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal, melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
3: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, PLH Wali Kota Tanjung Balai melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di Kota Tanjung Balai yang sudah satu minggu dikeluhkan masyarakat Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Saputra.
5: Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Jenderal Sudirman. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi sekaligus mencari tahu penyebab kelangkaan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya, Fadli Abdina mengatakan, pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg, serta adanya harga jual yang dinilai tidak wajar di tingkat pengecer. Hasil peninjauan di SPBE PT Tomimaru Gasindo menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu, tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini, Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 200 22 22 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE.
0: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, sampai beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana persoalan yang terjadi ataupun kelangkaan ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita clearkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini nggak ada masalah untuk LPG-nya. Maka ini yang harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita.
5: Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi, termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fadli Abdina menyatakan pihaknya belum ingin berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan.
0: Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan, sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga Pertamina, yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi, sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
5: Sementara itu, manajer PT Tommy Marugasindo, Reswani menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan maupun produksi LPG 3 kg yang disalurkan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kuota yang telah ditetapkan. Reswani menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan dihabiskan pada hari yang sama. Dalam 1 ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton LPG per hari. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Sedangkan PT Tommy Marugasindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah bebani petani dan wira swasta di Gunung Sitoli. Ida Rahmi Telom Banua menyampaikan laporannya.
6: Sebagai petani, pelemahan rupiah adalah beban. Hal ini memicu lonjakan biaya produksi. Seperti diungkapkan salah seorang petani cabai dari Kecamatan Gunung Sitoli, Kurniawan Harefa, yang sehari-harinya juga bertugas di DPRD Kota Gunung Sitoli. Ia berharap ada solusi dari pemerintah sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan dolar ini.
7: Sesuai dengan keadaan pada hari ini, ya kita merasakan efek dari kenaikan dolar ini, yang mana rupiah berpengaruh melemah sehingga daya beli masyarakat masih menurun. Ini mereka lebih mengutamakan bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Nah, kita di petani sangat membutuhkan juga termasuk pupuk ini, yang mana kita tahu bersama bahwasanya di Kota Gunung Sitoli kita mengalami kelangkaan, di mana kelompok-kelompok tani ini agak merasakan peredaran atau penyaluran pupuk subsidi ini, kita agak menyesali bahwasanya tidak sampai menuju ke titik-titik distribusi di mana kelompok-kelompok tani itu berada dan sangat membutuhkan tindakan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Gunung Sitoli. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang kenaikan dolar yang berpengaruh juga kepada masyarakat, khususnya petani.
6: Warga lainnya, Firman Zawatehulu, sebagai pengusaha mebel di Kecamatan Gunung Sitoli, mengaku kesulitan akibat pelemahan rupiah saat ini.
8: Dampak kenaikan harga dolar bagi kami sebagai pengusaha mobiler, yaitu ada kenaikan harga bahan baku seperti kayu dan lain-lain sebagainya. Seperti pembelian juga harga-harga cat naik juga. Kalau harga cat platon, harganya kemarin 80, sekarang sudah 95 harganya. Jadi kami kewalahan dalam pembuatan mobiler ini, dampaknya bagi kami berkurangnya daya beli masyarakat seperti meja, lemari dan lain-lain sebagainya. Jadi dampaknya berkurang. Omsetnya berkurang gitu. Jadi untuk itu kami harapkan kepada pemerintahan yang sekarang ini agar memperbaiki rupiah agar bisa stabil kembali lah harga-harga bahan pokok di Indonesia ini.
6: Dalam situasi seperti ini, penjualan mebel dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Muneli Harifah.
9: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tema Sarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
10: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, posisinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
9: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Ilidurua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
11: Pertama kan hanya Faihunaa dan Ilidurua. 125 di Faihunaa dan 75 di Ilidurua. Ya. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di situ tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sisobahili kecamatan Nakulu, desa Afulu kecamatan Afulu, desa Hilisiba Siwalbanua kecamatan Lalasa, desa Hilinaa kecamatan ATM, dan desa Laihua kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi Sibangsa pertama.
9: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munili Harefa melaporkan.
2: Atas nama kemanusiaan dan kebijaksanaan, karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta Bupati dan Setda Tapanuli Tengah untuk segera mencari solusi terkait tunggakan pembayaran gaji hingga 6 bulan. Berikut laporan Muaf dan Zega.
12: Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanulitengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
13: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau pembayaran lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilu dan atur APM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada PLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada PLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
12: Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli, antara lain belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal. Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula. Demikian, Mufdan Jega melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi peraturan daerah atau PERDA. RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan menjadi instrumen efektif dalam melindungi pekerjaan rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ihlam Daulay.
14: Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara.
15: Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat akhir dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Arifai Tambunan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa pagi, 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerjaan rentan adalah instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Jaminan sosial pekerja rentan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap RANPERDA menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi daerah, serta menjadi bagian ikhtiar bersama dalam mewujudkan asa cita Presiden Republik Indonesia.
15: Ia menambahkan, selain itu RANPERDA tersebut juga bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap RANPERDA perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dari fraksi partai lainnya juga menyetujui RANPERDA, seperti dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan sebagainya. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penyampaian laporan hasil kegiatan reses 3 masa persidangan 3 tahun, sidang 2 tahun, 2025 sampai dengan 2026, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Ihlam Daulay melaporkan.
2: Kebersihan dan pengelolaan yang baik di kawasan wisata Batu Atela Nia Selatan perlu dijaga bersama oleh pengunjung, pedagang, dan pemerintah agar tetap nyaman, menarik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Laporan Anoverly Sulu.
16: Batu Atela yang berlokasi di Desa Babesaua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat. Namun kebersihan kawasan wisata tersebut dinilai perlu terus dijaga agar kenyamanan pengunjung di lokasi tetap terpelihara. Salah seorang warga setempat sekaligus penjual di kawasan Batu Atela, Ekaudi Duha, mengungkapkan harapannya agar setiap pengunjung memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan selama berada di area wisata. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu aktivitas para penjual seperti dirinya. Apalagi saat musim durian, kawasan ini sering dijadikan sebagai lokasi penjualan buah tersebut. Di saat-saat seperti itu, menurut Ekaudi, tumpukan kulit dan biji durian menjadi sampah yang sangat mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
17: Apapun jualannya, ya disapulah, dibersihkanlah, dibuanglah tempat sampah. Jadinya, Bu, dibiarkan saja. Jadinya kadang aku itu, Bu, terganggu, kadang mengotori lingkungan saya. Terganggu lokasi saya, Bu, jualan saya. Tapi pernah juga, Bu, ku bilang sama mereka. Tapi mereka mungkin mandang aku karena orang kecil.
16: Ekaudi berharap para pengunjung maupun masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjualan dapat bersama-sama menjaga kebersihan Batu Atela. Karena lokasi tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga juga bersama-sama. Selain mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap lingkungan, Ekaudi juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan wisata Batu Atela, yang menilai dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu meningkatkan daya tarik wisata tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, tertata, dan didukung pengembangan yang berkelanjutan, Batu Atela diharapkan dapat menjadi kawasan wisata yang semakin menarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
18: Sekian, lintas Megatol.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI.

0: MLI Puter Lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita sudah di Halo RRI, dimuterin lagu Indonesia ya. Jadi untuk Anda boleh mempergunakan line telepon kami di WhatsApp di 0811 616 943. Mika sudah ada penelpon pertama. Halo, selamat siang MLI.
2: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Jelas ya suara saya?
1: Jelas, jelas banget. Jelas sekali ini. Iya, dengan siapa?
2: Perlu kenalan lagi.
1: Boleh lah, harus kenalan. Karena kan pendengar kita banyak yang belum kenal gitu.
2: Namaku Romasta.
1: Oh, hai Romasta. Romasta di mana?
2: Kenapa?
1: Romasta di mana?
2: Di Serampah, Serang Bedagai. Tahu gak sih?
1: Tahu. Yang lewat Sungai Ular kan?
2: Jauh lagi sih itu.
1: Oh, masih
2: jauh. Perbaungan ya.
1: Perbaungan berarti ke sana lagi terus?
2: Iya.
1: Oh, aku tahu. Pasar Bengkel kan ya?
2: 30 menit lagi ke tebing tinggi.
1: Pasar Bengkel?
2: Lewat lagi masih.
1: Tol? Masuk jalan tol?
2: Tol Serampah tahu?
1: Enggak.
2: Nah, pokoknya itulah. Kalau keluar gerbang tol Serampah, itulah dia Serampah.
1: Oh, iya, iya, iya, iya. Yang pokoknya yes, lebih kurang tuh arah mau ke tebing tinggi ya?
2: Of course.
1: Oke, ini kita di 100% Indonesia. 100% Indonesia, muterin lagu Indonesia, oke? Okay? Jadi boleh request lagu. Kalau mungkin bingung, aku bisa kasih rekomendasi nih lagu-lagunya. Cuaca cuaca di sana kira-kira lagi panas atau gimana?
2: Lagi panas sekali, Wak.
1: Oh, benar kali. Kalau panas kayak gini, aku ada rekomendasi lagu pertama. Ini dari Budi Doremi, Tolong, ya kan? Iya. Yang kedua ada Rizky Febian sama dari Rizky Febian dan Marion Jola ya, Tak Ingin Pisah. Ada High Five, Mata ke Hati, Payung Teduh Akad, Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya, Lima Romeo, Cantik, ada Tulus juga Ruang Sendiri dan Teri Janji Manismu.
2: Kayaknya bagusan Rizky Febian.
1: Hedih, Tak Ingin Pisah ya.
2: Iya, soalnya Tak Ingin Pisah dia.
1: Oke deh kalau kayak gitu. Ada yang mau disalamin mungkin?
2: Aduh, tolong. Mika, aduh, image ku rusak. Nanti masih di sekolah.
1: Oh, masih di sekolah. Udah selesai ngajar?
2: Iya. Aku anak sekolahnya.
1: Oh, anak sekolahnya. Oke. Agak terlalu ini ya, anak sekolahnya ya. Sangat pertumbuhannya melesat gitu.
2: Iya, benar.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih, salam untuk guru-guru yang di sana ya.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama. Oke, dan mendengar itu tadi ada Romasta di Saira Hampah ya, lagunya dari Rizky Febian tadi ya, Tak Ingin Pisah. Jadi untuk Anda, seperti biasa masih diperbolehkan sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita bakal muterin lagu-lagu Indonesia requestan Anda pastinya. Kali ini Vika puterin dulu nih, Rizky Febian dan Marinjol dengan Tak Ingin Pisah.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

MLI muterin lagu Indonesia. Masih Vika buka line telepon kita sampai di jam 15. Silakan untuk Anda kali ini seperti biasa Vika mau bacain WhatsApp lagi ya. Ini dari Fajar minta diputerin tadi dong kalau dari Budi Doremi. Siap Fajar, langsung saja Budi Doremi dengan Tolong.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita lanjut ya, dimuterin lagu Indonesia kali ini ya. Ini Vika mau puterin lagu ya. Oh, mana ini? Oh, tadi sebentar. Ah, ini dia. Ini di cuaca kayak gini Vika mau puterin lagu dari Payung Teduh dengan Akad.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Bima Rewiyo dengan cantik ya di MLE kali ini. Ini WhatsApp selanjutnya, Vika bacain yang request-request lagunya dari WhatsApp ya. Ada Ratna, Ratna mau diputerin lagunya dari Ungu yang saat bahagia. Jadi untuk Anda masih ada lebih kurang 45 menit lagi ya waktu kita di MLE muterin lagu Indonesia. Mantap kali.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

lagu Indonesia, mantep kali. Kayaknya di luar ini udah mulai mau hujan ya. Untuk Anda semuanya hati-hati di jalan, juga yang mau keluar mungkin yang naik kendaraan sepeda motor ya, itu mungkin udah bisa dipersiapkan untuk jaga-jaga jas hujannya ya. Jadi barang-barang Anda dan Anda juga gak akan kebasahan seperti itu ya. Jadi di jam 14 lebih 26 menit ya, di cuaca-cuaca gini lagi Vika mau puterin lagu dari Niji dengan Sumpah Cinta Matiku.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

lagu Indonesia. Vika bacain WhatsApp dari Ahmad ya. Ahmad mau request lagunya dari Anji. Judulnya tuh Dia ya. Ini boleh request lagu Oh Tuhanku Cinta Dia, tapi dia enggak cinta loh, gimana? Ya udahlah kalau gitu, dari Anji untuk Ahmad spesial ya. Salah, bukan yang ini. Yang ini dia ya. Judulnya Oh Tuhan Ku Cinta Dia. Nah, dia dari Anji spesial untuk Ahmad.

103 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Ini dari Ahmad tadi bilang nih di daerah Helvetia sudah hujan deras dan petir ya. Jadi untuk Anda juga berhati-hati di jalan ya. Mungkin di berbagai daerah ya. Tapi di sini udah mulai mendung kan? Tadi Salsa di jalan gimana? Grimms mengundang. Oh, kalau gitu karena ini hujan spesial untuk Anda semuanya, Vika puterin dari Utopia dengan hujan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita cukupkan dulu ya MLI kita di edisi Rabu 3 Juni 2026. Ini juga untuk Anda masih akan terus ditemani. Setelah ini ada Salsabila Rania Bakis ya, sampai di jam 8 malam nanti. Banyak sekali acara dan juga informasi juga yang akan dihadirkan. Dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% area di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar di Medan sore ini akan ditemani oleh Salsa ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di Medan sore ini. Tadi Salsa OTW kesini ya pendengar, kelihatannya di luar itu udah mendung-mendung. Dan tadi di jalan juga Salsa sempat kehujanan dikit karena gerimis tadi. Tapi gerimisnya gak lama-lama, bentar aja. Habis itu udah mendingan lagi, udah reda lagi ya. Tapi kayaknya agak kesore-sorean, biasanya selalu hujan deras ya Medan belakangan ini. Jadi untuk Anda semua yang pasti nanti pulang beraktivitas di sore hari, juga pastinya hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan sore hari ini Salsa terus menemani Anda, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar Ganda Putri Indonesia, Lani Tria Mayasari dan juga Apriyadi Rahayu harus menelan kekecewaan setelah mereka terhenti di Indonesia Open 2026. Ia harus mengakui ketangguhan dari pasangan Jepang dengan di babak 32 besar dengan skor 18-21 dan 19-21. Kekalahan ini membuat Lani dan juga Apri melakukan introspeksi mendalam terkait target jangka panjang mereka, khususnya mengenai kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028, Race to Olympic 2028. Fokus utama dari Lani dan juga Apri saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sejumlah pekerjaan rumah yang masih menjadi kendala. Ada tiga aspek fundamental yang menjadi perhatian utama mereka, yaitu cara bermain, pola permainan, dan juga komunikasi antar pemain di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin kita pernah merasa sulit untuk berkonsentrasi ya saat membaca buku, atau mungkin tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku yang biasanya memang kita senangi untuk dibaca. Nah, kondisi ini biasa disebut dengan tanda-tanda reading slump, pendengar. Nah, jadi si reading slump ini merupakan kondisi ketika seseorang mengalami penurunan minat atau semangat untuk melakukan aktivitas membaca secara rutin. Dan situasi ini biasanya ditandai dengan rasa bosan, sulit fokus, sampai berkurangnya keinginan untuk membuka buku favorit kita. Ya, di mana biasanya penyebab terjadinya si reading slump ini karena kita terlalu banyak ya membaca pilihan buku yang sering membuat kita jadinya bingung, hingga akhirnya kita merasa kayaknya nggak membaca sama sekali akibat stres, kelelahan, atau buku yang kurang sesuai juga dengan minat yang ingin kita baca. Dan kebiasaan baru seperti media sosial atau menonton serial itu dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas membaca kita, pendengar. Jadi tekanan untuk menyelesaikan membaca buku ini juga dapat seperti menjadi kewajiban dan bukan menjadi kesenangan lagi. Dan mungkin kalau misalnya kita sudah ada tanda-tandanya ya untuk si reading slump ini, kita bisa mengatasinya, pendengar, dengan memilih bacaan yang ringan dan juga menyenangkan. Jadi kita bisa memilih bacaan dengan genre yang sesuai dengan minat kita, seperti novel ringan, komik, atau mungkin cerita pendek. Selain itu, mungkin kita juga bisa mengatur suasana yang nyaman ketika kita membaca, pendengar. Dan selain mengatur suasana yang nyaman, kita mungkin bisa menentukan target yang ringan. Jadi jangan memaksakan diri untuk membaca terlalu banyak halaman dalam satu hari, karena mungkin kita bisa mulai dari satu halaman atau mungkin satu bab setiap harinya. Dan jangan lupa ya, pendengar, untuk beristirahat sejenak ketika kita sudah membaca banyak halaman, yang karena dimana terkadang jeda singkat ini dapat membantu menyegarkan pikiran dan juga mengurangi rasa jenuh kita. Dan juga pastinya kalau misalnya kita sudah memiliki tanda-tanda reading slump ini, kita bisa membaca ulang buku favorit kita yang dimana bisa menghadirkan kembali sparks-nya ya ketika kita mencoba untuk membaca si buku-buku itu kembali.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15:52. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades 212 calon.
2: Sebenarnya tidak ada permasalahan dengan ketersediaan pesawat, tetapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan.
0: Sari berita, 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 pada 76 desa di Kabupaten Deli Serdang. Kepulangan jemaah haji kloter 2 Debarkasi Medan mengalami keterlambatan dari jadwal karena adanya kepadatan penerbangan di Bandara Jeddah. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak gelombang 2 tahun 2026 yang dilaksanakan di 76 desa di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik. Sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Jumlah TPS 303 TPS.
3: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sukses pada Selasa 2 Juni 2026. Total sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Demikian disampaikan Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang Rismar Silaban yang juga sebagai salah satu anggota panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 saat dijumpai RRI di kantornya Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 15 kecamatan terlaksana dengan baik. Jumlah TPS sebanyak 303 TPS dan calon kepala desa yang mengikuti kontestan Pilkades sebanyak 212 calon kepala desa.
1: Ya, terima kasih Pak Ilham dari RRI. Ya, alhamdulillah semalam pada tanggal 2 Juni 2026 telah terlaksana Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades sebanyak 212 calon.
3: Ia menambahkan seluruh pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar secara umum dan bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan satu hari pada 2 Juni 2026. Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Kesuksesan Pilkades tersebut berkat kerjasama dari Porkopimda, TNI, Polri, Panitia Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, P2K, dan tentunya PPPSD sebagai panitia pemungutan suara di TPS.
1: Secara umum, secara keseluruhan, semua berjalan dengan baik berkat kerjasama dari seluruh pihak, khususnya Porkopimda, Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Pilkades itu hanya dilaksanakan satu hari, selesai perhitungan suara di TPS, dilanjutkan dengan pleno di kantor desa masing-masing. Untuk selanjutnya, P2K, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada DPD desa masing-masing.
3: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala desa yang terpilih dalam Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada 18 sampai dengan 25 Juni 2026. Ini tergantung dari persiapan administrasi usulan dari pelantikan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentunya mengharapkan kepada kepala desa yang terpilih dari 76 desa di Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan amanah dari masyarakat dengan baik, sekaligus juga dapat bekerja sama dalam menyukseskan program pemerintah. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Setelah 2 tahun absen, Pekan Raya Sumatera Utara PRSU kembali akan digelar pada Juli tahun 2026 ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
4: Tanggal 3 Juli akan ada Pekan Raya Sumatera Utara ke-50.
5: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU kembali digelar pada tahun 2026 setelah 2 tahun absen.
0: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap Selasa 2 Juni 2026 mengatakan PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Selain menghadirkan pameran budaya dan ekonomi kreatif, PRSU 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai kompetisi yang selaras dengan perkembangan zaman. Mulai dari lomba tari kreasi hingga social media challenge yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu juga akan ada penampilan artis lokal dan nasional, serta pertunjukan drone light show pada acara pembukaan. Beragam stan pelayanan dan kegiatan publik juga akan meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stan kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin.
4: Dalam pelaksanaan nanti kurang lebih 31 hari, kami akan mencoba untuk menjadikan momentum penting memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Dengan tema Harmonisasi Emas, mempresentasikan semangat keberagaman dan kolaborasi yang menjadi kekuatan utama di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, yang untuk ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini nantinya, masih ada yang belum mengkonfirmasi. Kami masih menunggu untuk bersama-sama meramaikan event ini.
0: Sulaiman menyampaikan, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi. Pemprov juga menunggu konfirmasi dari negara sahabat yang biasanya ikut berpartisipasi dalam PRSU. Salah satu negara sahabat yang ikut berpartisipasi pada PRSU tahun ini adalah Malaysia melalui stan Pulau Penang. PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan. Maskot PRSU tahun ini adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai representasi satwa khas Sumatera Utara. Indra Widyastuti melaporkan.
5: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara selama periode Januari 2026 sampai April 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 tercatat sebesar 587,45 juta US dollar.
7: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra menyebut, nilai impor Sumatera Utara secara tahunan pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 32,51% dibandingkan April 2025. Selama periode Januari 2026 hingga April 2026, impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Asim menyebut, impor sumut dalam 4 bulan pertama tahun 2026 masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral. Selain bahan bakar mineral, impor juga didominasi oleh komoditas mesin dan peralatan mekanik.
6: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 tercatat sebesar 587,45 juta US dollar. Impor kita pada 4 bulan terakhir didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral HS27 dengan total impor 361,34 juta US dollar dengan pangsa 19,42%. Kemudian pada komoditas mesin dan pesawatan mekanik HS84, total impor kita 168,56 juta US dollar dengan pangsa 5,06%.
7: Lebih lanjut, Asim mengatakan impor sumut paling banyak berasal dari Tiongkok yang mencapai 489,69 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 26,32%. Kemudian disusul Singapura sebesar 285,93 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 15,37% dan Malaysia mencapai 227,07 juta dolar Amerika Serikat atau memiliki pangsa sebesar 12,2%. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Dias Utara melaksanakan pelatihan petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 SE 2026. Sistem pelatihan dirancang komprehensif memadukan metode daring dan luring untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan. Berikut laporan Muniali Harefa.
8: Pelatihan ini pada dasarnya berupa

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Kepulangan jemaah haji kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari mengalami penundaan hingga siang hari. Ketua PPIH Debarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, menyatakan keterlambatan jemaah haji kloter 2 dikarenakan adanya kepadatan penerbangan dan proses melambatnya loading jemaah haji dan juga bus-bus di Bandara Jeddah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan
2: kepulangan jemaah haji kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada Rabu pagi mengalami penundaan. Pesawat yang membawa rombongan jemaah haji mendarat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dari jadwal sebelumnya pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh kendala pesawat, melainkan akibat kepadatan proses keberangkatan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurutnya, tingginya mobilitas jemaah haji dari berbagai negara yang kembali ke tanah air masing-masing menyebabkan antrian transportasi bus menuju terminal keberangkatan menjadi sangat padat.
1: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan ketersediaan pesawat, tetapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah. Karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan, kemudian ada perubahan situasi di sana tentang pengaturan bus untuk menurunkan jemaah, yang mungkin karena kepadatan seluruh dunia, seluruh negara akan mengembalikan jemaah hajinya kembali ke tanah air mereka masing-masing sehingga mengalami kepadatan, dan tentu ini membuat pergerakan loading dari bus ke bandara, bandara ke pesawat, mungkin di sana terjadi semacam keterlambatan akibat itu.
2: Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Kemenhat Sumut, kloter 2 Debarkasi Medan membawa sebanyak 358 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Langkat serta petugas haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji atas nama Dadirah Sirajuddin Ismail, nomor manifest 233, meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 akibat penyakit jantung dan dimakamkan di Mekah. Selain itu, seorang jemaah atas nama Wagini Kasan Winangun dengan nomor manifest 036 ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Semacam keterlambatan akibat itu.
0: Fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama telah dimulai secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan pihaknya terus pengawalan kepulangan jemaah reguler maupun haji khusus hingga tiba di tanah air agar berjalan tertib, aman, dan lancar. Maria Asegaf juga mengimbau jemaah untuk mengikuti ketentuan resmi pembayaran dam serta menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan dam terus kami pastikan berjalan sesuai syariat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Maria mengingatkan jemaah agar memperhatikan ketentuan barang bawaan dan tidak membawa barang melebihi aturan penerbangan termasuk lebih dari satu koper kabin.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Pelaksana tugas PLH Wali Kota Tanjung Balai Fadli Abdina menyampaikan rancangan peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada rapat paripurna di Aula Rapat DPRD Kota Tanjung Balai. Pengajuan RANPERDA ini merupakan penyempurnaan Perda Kota Tanjung Balai nomor 10 tahun 2023 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
2: Pelaksana Harian Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjung Balai pada Selasa 2 Juni 2026. Dan perda tersebut diajukan sebagai bentuk penyempurnaan regulasi sekaligus upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan. Rapat paripurna yang berlangsung di Aula DPRD Kota Tanjung Balai turut dihadiri Ketua DPRD Tengku Eswin, Wakil Ketua DPRD Sapri Saputra, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Fadli Abdina menjelaskan bahwa perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan hasil harmonisasi regulasi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan PAD. Selain penyesuaian pada batang tubuh perda, perubahan juga mencakup lampiran tarif retribusi daerah yang akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan potensi peningkatan pendapatan daerah. Fadli berharap dan perda yang diajukan dapat dibahas secara cermat oleh panitia khusus DPRD sehingga menghasilkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya program Tanjung Balai Emas.
3: Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa perda yang ada tidak hanya mengikuti norma dan aturan yang berlaku, tetapi juga dapat mendukung percapaiannya tujuan besar dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.
2: Sementara itu, fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjung Balai menyampaikan pandangan umum terhadap perda tersebut. Salah satunya fraksi Golkar yang dibacakan Artati menyatakan dukungan terhadap perubahan perda karena merupakan amanat undang-undang. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan tarif yang berkelebihan, serta mendorong penerapan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan pasar.
4: Dan efisiensi fraksi Partai Golkar mengimbau bahwa peningkatan PAD tidak boleh mengandalkan cara instan dengan menaikkan beban masyarakat. Fraksi Golkar menegaskan agar implementasi dari pasal-pasal baru nanti wajib mengedepankan digitalisasi dan transparansi efisien.
2: Di sisi lain, fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Nuriana menegaskan tidak menolak penyesuaian tarif, namun menolak kenaikan tarif yang tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar kebijakan pajak dan retribusi tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat serta diterapkan secara adil kepada seluruh pelaku usaha baik kecil maupun besar.
4: Kondisi besar dan ekonomi daerah maupun evaluasi terhadap pelaksanaan perda sebelumnya. Dengan usulan dan perda ini, diharapkan tercipta regulasi daerah yang lebih adaptif, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih.
2: Melalui pembahasan RANPERDA ini, DPRD dan pemerintah Kota Tanjung Balai diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan nasional, mampu meningkatkan pendapatan daerah, serta tetap menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menghadirkan platform digital Piring Deli yang berfungsi sebagai acuan masyarakat dalam berbelanja dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Website ini gunanya agar updating perharinya itu harga 9 bahan pokok.
6: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Deli Serdang, Hesron Girsang, mengatakan pihaknya menghadirkan platform digital bernama Piring Deli sebagai sarana informasi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Melalui layanan tersebut, warga dapat mengetahui perkembangan harga sembako harian di sejumlah pasar yang ada di Deli Serdang sebelum berbelanja. Menurut Hesron, data harga yang ditampilkan diperbarui setiap hari berdasarkan pemantauan di 9 pasar harian di wilayah tersebut. Ia menilai kehadiran piring deli akan dapat membantu masyarakat merencanakan belanja dengan lebih baik sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi harga di pasar, sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Website ini gunanya agar updating perharinya itu harga 9 bahan pokok di pasar-pasar gitu tuh ada di situ gitu. Sebelum orang berbelanja itu bisa dibukanya aplikasinya, berapa harga hari ini kira-kira, berapa harga bawang di pasar ini, pasar terdekat di rumahnya, karena kita kan ada 9 pasar harian. Sehingga tadi para pedagang yang selama ini bisa main-main, sekarang ini mudah-mudahan lah sudah agak kerepotan mereka main-main. Karena harga itu setiap hari kita evaluasi, dan setiap pagi itu berapa harga hari ini kita share ke grup kita masing-masing, ke para korpas kita yang ada di 9 pasar itu.
6: Lebih lanjut, Hesron menambahkan Disperindak Deli Serdang terus melakukan sosialisasi pemanfaatan piring deli kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat digunakan secara lebih luas. Selain memudahkan akses informasi harga, ia juga berharap platform ini mendukung upaya pengendalian inflasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan. Andreas Purba melaporkan.
5: Ada di 9 pasar itu.
1: Polresta Panuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLI sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patuh Toba 2026. Selengkapnya dilaporkan James Franciscus.
0: Satlantas Polresta Panuli Tengah mengencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLI menjelang operasi Patuh Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapeng AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapeng telah menerima perangkat ETLI dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLI akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
7: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilih, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLI ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi patuh ini.
0: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan laporan langsung persiapan Rakerprov NPC Sumatera Utara 2026 di Kota Medan bersama reporter Joko Saputra. Joko, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
8: Ya, Fafa dan juga pendengar, saat ini persiapan Rakerprov Provinsi National Paralympic Committee Indonesia NPCI Provinsi Sumatera Utara yang malam nanti akan dibuka secara resmi oleh pengurus NPC Indonesia, saat ini sudah memasuki tahap persiapan, mulai dari proses registrasi peserta yang nantinya akan diikuti oleh peserta dari NPCI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan totalnya kurang lebih sekitar 16 kepengurusan. Nah, Rakerprov yang merupakan agenda tahunan kepengurusan dari NPCI Sumatera Utara sendiri, tahun ini mengusung tema dalam semangat kolaborasi sumber berkah, Sumatera Utara, NPCI Sumatera Utara bergerak menuju prestasi yang luar biasa. Rakerprov sendiri selain mematangkan bagaimana program-program NPCI Sumatera Utara ke depan, terutama untuk menatap beberapa turnamen ataupun kompetisi kejuaraan yang diikuti baik dalam kategori event nasional maupun kejuaraan internasional, ini terus dilakukan. Selain itu, dalam Rakerprov kali ini nantinya juga menghadirkan pengurusan NPCI Kabupaten Kota, tentunya ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Lantas mengetahui seperti apa sebenarnya tujuan akhir dari Rakerprov NPCI Sumatera Utara yang akan berlangsung atau dibuka secara resmi malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Rakerprov NPCI Sumatera Utara, Pak Supriyono. Pak Supriyono, Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang menjadi target Rakerprop NPC Sumatera Utara tahun ini, Pak Supri?
9: Ya, pertama sekali Rakerprop ini adalah ada sedikit yang memperbaiki, pertama tentang perbaikan ke masa depan, ke depannya masa cari bibit-bibit atlet atau masalah aturan-aturan yang ada di NPC sendiri gitu.
8: Ya, nanti adanya beberapa keputusan kabupaten kota untuk pemantapan keorganisasian. Ini seperti apa pembekalan yang nantinya juga akan dibawa pulang mereka ke daerah?
9: Ya, nanti perbekalan dari materi-materi yang sudah yang diberikan kepada narasumber itulah yang mau dibawa ke daerah. Ke daerah yang notabene-nya akan menjadi mencari atlet bibit-bibit baru yang bakal muncul di daerah.
8: Satu lagi, ini kan Rakerprop ini sangat menarik karena kita juga melibatkan beberapa atlet disabilitas turut langsung dalam kepanitiaan dan beberapa isi acara. Apa kemungkinan kejut-kejutan yang bakal hadir di Rakerprop ini, Pak?
9: Iya, ya, kita manfaatkan kita pasles kepada atlet disabilitas sebagai moderator atau sebagai di situ mengisi kegiatan kita ini di Rakerprop di tahun 2026 ini. Salah satunya adalah moderator itu ada si Epi, ada si Mira, terus yang kedua ada mengisi lagu pop song kita adalah si atas nama si Yuni kalau nggak salah ya. Dan selanjutnya tari-tarian ini pas ketempatan diisi juga dengan atlet kita tunarungu kita diapakan, ada atlet disabilitas juga gitu.
8: Iya. Salsa dan juga pendengar, Rakerprop malam hari nanti juga direncanakan akan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara serta beberapa tamu undangan dari pihak insan olahraga. Dan tentunya Rakerprop tahun ini juga nanti akan membahas secara khusus bagaimana target yang akan diusung oleh Sumatera Utara di ajang pekan Paralimpiade Nasional ataupun Peparnas tahun 2028. Demikian juga Saputra melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih bersama Salsa yang di sore hari ini menemani Anda ya, tentunya hingga 10.10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi-informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di sore hari ini. Kalau tadi ya mungkin di sekitar jam 2:30 sampai jam 3-an tadi mungkin sore hari kita itu mendung-mendung ya pendengar. Tapi ini tiba-tiba aja Salsa lihat keluar kayaknya mataharinya sudah menyala kembali nih. Wah, ternyata tidak jadi hujan ya, karena mendung belum tentu hujan kata orang-orang. Dan inilah yang terjadi dengan kondisi kita di sore hari ini. Karena di seputar Jalan Gatot Subroto nih sore hari ini kelihatan ya mataharinya cerah di luar ya, tidak terpantau ada mendung-mendung lagi ya pendengar. Ya berarti mungkin untuk Anda semua ya sore hari ini punya plan jalan-jalan dulu mungkin sebelum pulang ke rumah bersama dengan teman-teman kantor, teman di rumah atau mungkin dengan keluarga ya, bisa pergi jalan-jalan dengan cukup tenang gitu ya, karena tidak takut kebanjiran di jalan ya kan karena hujan deras. Dan tentunya untuk Anda semua yang sudah pulang beraktivitas di sore hari ini, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda tentunya pendengar.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bulan yang akan dapat dilihat adalah konjungsi planet Venus dan juga Jupiter yang terjadi pada 9 Juni nantinya. Ya, di mana kedua planet terang tersebut akan tampak berdekatan di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Meski terlihat dekat dari bumi, Venus dan Jupiter sebenarnya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. Dan fenomena ini dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu saat dua planet tampak berada pada posisi yang berdekatan di langit. Dan pada periode 11 hingga 15 Juni, Merkurius akan bergabung sehingga membentuk pemandangan yang menyerupai parade mini planet. Dan ketiga planet itu akan terlihat rendah di cakrawala barat setelah senja. Venus diperkirakan menjadi objek paling terang dan paling mudah dikenali oleh pengamat langit. Sementara itu pada 17 Juni, bulan akan melintasi di depan Venus dalam fenomena yang disebut okultasi lunar, ya, di mana peristiwa tersebut dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan juga Venezuela. Dan bagi pengamat di luar jalur utama okultasi, bulan dan Venus tetap akan terlihat berdekatan di langit. Dan NASA juga mencatat bahwa titik balik matahari atau solstice akan terjadi pada 21 Juni dan menandai dimulainya musim panas astronomis di belahan bumi utara, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Yeah.

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pendengar novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Ya, di mana proyek tersebut akan digarap rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa bersama dengan Ardi dan juga Arya Setia Dharma. Dan novel Satin ini baru saja dirilis di akhir tahun 2024 dan langsung mencuri banyak perhatian dari para pembacanya. Dan ceritanya mengikuti kehidupan dari Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Di tengah kehidupannya, Satin bertemu dengan pria misterius yang bernama Ash melalui sebuah dating agency, dan hubungan keduanya bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan juga emosi. Meski sama-sama merasa cocok karena kesepian yang mereka alami, masa lalu keduanya menjadi penghalang untuk melangkah lebih jauh, dan konflik emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dari novel karya Ika Natasha ini, pendengar. Dan kabar adaptasi film Satin ini diumumkan langsung oleh Ika Natasha-nya sendiri melalui media sosial pribadinya. Dan Avarta Media sendiri terintegrasi dengan Virtual Lines Entertainment yang sebelumnya juga terlibat dalam sejumlah film yang sudah digarap. Hingga kini belum ada diumumkan soal siapa saja aktor dan juga aktris yang akan memerankan karakter Satin dan juga Ash dalam versi filmnya. Ya, selain itu sosok sutradara yang akan menggarap dari adaptasi novel tersebut juga masih dirahasiakan, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,3 persatu yang ready Medan, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 17.26 menit, kali ini Salsa juga harus berakhir sampai sini dulu ya, menemani Anda di Medan sore ini. Tapi nantinya akan ada rekan Salsa, Anggila Rasati, yang akan menemani Anda nantinya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bertemu kembali awal minggu depan lah ya, di hari Senin, karena Salsa libur panjang untuk minggu ini ya. Jadi kita ketemu lagi di Senin depan ya pendengar. Nanti suara Salsa mulai menggema lagi di hari Senin. Nanti tungguin aja kapan Salsa masuknya ya. Dan tentunya selamat menikmati sisa hari Anda di hari Rabu kali ini ya. Untuk Anda juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Salsa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Saya Angela Rasati hadir untuk menemani Anda ya, melanjutkan perjuangan dari salsa dalam Medan sore ini untuk hari Rabu 3 Juni 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabar Anda sore hari ini pendengar? Panas sekali ya, panas pol di luar sana. Tadi yang dipikir sempat mendung bakal hujan, tapi ternyata tidak ya, kita kena PHP. Tadi siang tuh sekitar jam-jam 2 tuh kayak yang udah mendung, awannya udah mulai tebel-tebel gitu kan. Tapi ternyata, oh tidak, kita kena prank ya, panas lagi. Tapi gak apa-apa, mau panas, mau dingin ya pendengar Pro 1, kita tetap bersyukur. Karena apapun cuacanya itu tetap ada manfaatnya buat kita umat manusia gitu ya. Cuman ya memang harus sabar-sabar gitu kan. Kalau udah panas, kurang-kurangilah aktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Kalau memang bisa di dalam ruangan aja ya alhamdulillah. Pun kalau misalnya memang harus beraktivitas di luar ruangan, pastikan Anda dalam tingkat proteksi yang tinggi gitu ya. Mulai dari pakai sunscreen, pakai jaket, pakai kaos kaki. Jadi sinar matahari UVA dan juga UVB itu tidak langsung menyentuh kulit Anda gitu ya. Karena terlalu banyak terpapar UVA dan UVB ini bisa menyebabkan kanker kulit loh pendengar Pro 1 ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, jaga juga tubuh kita dengan banyak minum air putih supaya terhidrasi dengan baik. Musik dan juga informasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti akan Anggi kasih untuk Anda. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap terus di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar kata kista ovarium pasti muncul kekhawatiran kita sebagai perempuan ya kan. Gak sedikit dari perempuan yang biasanya langsung overthinking terkait kondisi ini gitu. Kalau kita periksa gitu misalnya ke SPOG ternyata ada kista gitu kan di ovarium, gitu ya, langsung traveling pikirannya entah kemana-mana. Jadi tanpa disadari kasus kista ovarium tuh sekarang semakin sering ditemukan pada usia muda loh, bahkan di usia remaja. Usia perempuan 20-an sampai dengan 50-an sekarang tuh gak luput dari resiko kista ovarium disfungsional. Sebagai informasi untuk Anda nih ya, perempuan sendiri sebenarnya punya dua jenis kista ovarium, yaitu fungsional dan disfungsional, atau dengan kata lain kista yang normal alami dan yang tidak normal gitu. Kista fungsional adalah kantung berisi cairan yang terbentuk secara alami di indung telur ovarium akibat siklus menstruasi yang normal. Sebaliknya, kista disfungsional umumnya merujuk pada kista yang terbentuk akibat gangguan atau ketidakseimbangan hormon yang membuat siklus ovarium tidak berjalan sempurna. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Matt Firman Santoso SPOG mengatakan setiap wanita dalam fase produksi, fase reproduksi atau fase subur sebelum mereka menopause gitu, mereka itu pasti akan punya kista fungsional atau hormonal. Setiap bulan ketika mengalami siklus menstruasi itu kan selalu dihasilkan sel telur yang matang gitu. Nah itu disebutnya yang fungsional, yang come and gone, terus berlangsung sepanjang umur hidupnya sampai pasien ini menopause. Baru nanti kista fungsional tidak akan ada lagi. Anggi juga pernah ngalamin ini ya, jujur, pernah juga ngalamin ini dan sempat khawatir. Ih, waktu dokter bilang, hah, ada kista gitu ya, hah, serius gitu kan? Ya nggak percaya gitu kan, masa iya sih gitu kan? Akhirnya cari second opinion, cari pendapat lain dari dokter lain gitu kan? Nggak usah bilang lah ya, yang dokter pertama itu dokter apa? Tapi kemudian cari pendapat kedua dari dokter yang lain, ternyata si dokter yang kedua bilang, nggak apa-apa Bu, ini kista yang tidak mengkhawatirkan. Kista ini memang muncul, sering muncul ketika siklus menstruasi gitu. Nanti dia bakal hilang sendiri gitu. Yang takut itu kan kalau nggak hilang Ibu. Jadi nggak apa-apa, ini masih normal, Ibu baik-baik aja kok, sehat gitu ya. Bayangkan kita udah dakdikdukser gitu ya, dokter yang pertama dengan entengnya mengatakan gitu ya. Takut kita jadinya gitu ya. Jadi ya, pendengar Pro 1, Dr. Firman yang sudah menangani lebih dari 2000 tindakan bedah ini mengatakan para perempuan usia remaja sampai dewasa, bisa dikatakan umur 20-an tahun sampai 50-an, itu punya resiko lebih mengalami kista disfungsional. Paling umum munculnya kista ovarium disfungsional ini adalah gaya hidup kekinian yang banyak dilakukan oleh para perempuan muda. Artinya kalau pola hidupnya gak sehat, terlalu gemuk, tidak pernah olahraga, pola makannya terlalu banyak high sugar, terlalu tinggi karbo, lack of protein, itu bisa jadi penyebabnya gitu. Itu bisa menyebabkan perempuan ini cenderung menderita kista yang jenis endometriosis atau mucinous kistadenoma, serous kistadenoma dan lain-lain gitu. Dokter Firman bilang ya, kalau kista yang terjadi pada perempuan yang berusia lanjut atau 60 tahunan ke atas harus diwaspadai adanya kanker ovarium. Nah, beruntung ya saat ini pengobatan terkait kista juga sudah cukup canggih ya. Menurut Dokter Firman, banyak kasus bisa ditangani dengan metode laparoskopi. Jadi jangan takut juga ya. Pendengar Pro 1, memang gak ada yang mau sakit. Kalaupun akhirnya perempuan, seorang perempuan mengalami kista gitu kan, kista ovarium, apakah itu yang fungsional atau disfungsional, tetap tenang, tetap tenang, tetap kenali tubuh Anda. Apalagi yang perempuan-perempuan ini kan, apa ya, memang kita harus super bersih lah gitu ya. Sedangkan yang udah gitu bersihnya aja masih bisa kena gitu gaya hidup ya kan. Kalau Anggi jujur nih ya, Anggi memang penyuka makanan dan minuman manis, jadi mungkin itu juga penyebabnya gitu kan. Dan ya udah, sampai sekarang masih gitu. Masih suka makanan manis, masih suka minuman manis, ya gimana gitu ya, nggak bisa. Kepengennya makan itu gitu setiap hari ya, nggak tahu gitu. Kalau makan makanan manis kayak lebih
semangat gitu kan, hari-harinya tuh kayak lebih semangat, lebih enteng gitu. Apalagi kopi, aduh janganlah lewat satu hari aja gak minum kopi.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu informasi kesehatan lagi nih yang mau Anggi kasih untuk Anda sebelum kita mendengarkan lagu-lagu religi islami sampai jam 7 malam nanti. Nah, pendengar Pro 1, golongan darah itu selalu dikaitkan dengan besarnya resiko seseorang kena penyakit seperti diabetes, stroke, sampai dengan kolesterol. Ini juga dibahas dalam sebuah studi tahun 2012 yang dipublikasikan dalam Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Dalam studi ini disimpulkan golongan darah A, B, dan AB punya kemungkinan lebih tinggi mengalami masalah kardiovaskular dibandingkan orang dengan golongan darah O. Meski begitu, kepala penasehat medis untuk Fortune Recommends, Dr. Raj Dasgupta, menjelaskan temuan lama terkait golongan darah dengan resiko kolesterol belum bisa dibuktikan secara pasti. Dia bilang nih ya, belum ada mekanisme atau

kadar kolesterolnya tetap aman. Gimana caranya? Yang pertama itu rutin mengonsumsi serat. Rutin mengonsumsi serat. Banyak asupan serat dari makanan seperti oat, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti apel, pisang, pir untuk menahan penyerapan kolesterol jahat LDL. Yang kedua, pilih-pilih lemak yang sehat. Jadi gak semua jenis lemak harus dijauhi, tapi harus lebih cermat milih jenis lemak yang masuk ke dalam tubuh gitu. Yang ketiga, mulailah rutin olahraga. Aktivitas fisik sederhana, jalan cepat 30 menit beberapa kali seminggu tuh ampuh loh pendengar Pro 1 mendongkrak kolesterol, baik LDL, HDL untuk mengontrol LDL gitu. Yang keempat, tentulah kendalikan konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Yang kelima, berhenti merokok. Nah itu dia. Menghentikan kebiasaan merokok sangat krusial karena rokok merusak profil lipid tubuh secara instan dengan menurunkan kadar kolesterol baik HDL sekaligus menaikkan kolesterol jahat LDL. Jadi jangan bandel. Untuk Anda yang perokok, suami-suami masih muda, merokok pula, yakin gitu ya, mau sesepele itu mikirnya, selain Anda bisa berpotensi mengalami kolesterol tinggi, istri dan anak-anak juga pastinya itu terancam kesehatannya karena kelakuan Anda. Ya, kan gak mau kan? Gak mau kan? Masih usia muda 30-an tiba-tiba gitu ya, stroke gitu. Jangan dong, masih muda gak produktif, nanti menyesal gitu ya. Jadi jangan, dijaga, janganlah merokok, dikurangi, lama-lama berhenti gitu. Usaha dong, kan buat diri sendiri, mau umur panjang kan. Ya sudah, kenapa jadi ngomel ya. Sudah hampir jam 6 sore ini pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Setelah ini sampai dengan jam 7 malam nanti akan ada single-single islami, religi islami yang akan Anggi putar untuk Anda. Kami juga informasikan bahwa penyejuk hati maghrib one day one ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Heri Pitrian dengan topik dengan iman pembagian harta dapat diatasi dengan baik. Sebelumnya nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saiful Fa'i, surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 47. Jangan lupa pendengar Pro 1, azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat untuk daerah Medan dan sekitarnya.

0: Ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
5: Nih senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
4: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Saat lagi Anda akan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026, bersama dengan Ustadz Heri Fitrian dengan tema Dengan Iman Pembagian Harta Dapat Diatasi Dengan Baik. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syaiful Fa'i, Surah Al-Furqan, ayat 45 sampai dengan 47. Azan Maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Medan dan sekitarnya. Saya Angela Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pendengar RRI Medan di mana saja berada, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita semua menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Kita ucapkan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, angkasawan-angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati One Day One Ayat di Pro 1 FM, Pro 1 Medan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berada di surah Al-Anfal ayat 1 yang merupakan ayat yang menceritakan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi tentang satu persoalan. Itulah persoalan ghanimah atau harta rampasan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Arti ayat, mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara samamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh keimanan yang kuat untuk bisa menerima pembagian ghanimah, butuh ketaatan kepada Rasulullah agar bisa tetap patuh dan ikut bagaimana Nabi membagi harta rampasan perang tersebut. Mari kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Sarwi Idrus yang merupakan pengurus IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, masuklah kita sekarang ini di surah baru, yaitu surah Al-Anfal. Jadi kita melihat surah Al-Anfal ini adalah bercerita tentang sebenarnya sejarah Perang Badar, ketika umat Islam mengalahkan pasukan Quraisy. 300 pasukan Islam bisa mengalahkan 1000 lebih kafir Quraisy pada waktu itu. Dan hukum perang pada waktu itu, bagi pihak yang kalah, maka seluruh harta-harta yang mereka tinggalkan, yang mereka bawa dalam peperangan itu, itu menjadi pihak yang menang. Banyaklah pada waktu itu, kita melihat, bayangkan berapa banyak yang dibawa bekal untuk 1000 orang lebih. Jadi harta itu berlimpah-limpah ketika pasukan Islam menang. Nah, disinilah kalau kita melihat kemudian bagaimana sifat manusia itu, walaupun di tengah-tengahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mempertanyakan bagaimana tentang harta rampasan perang ini. Karena ada pasukan penyerang mengatakan itulah kami yang menyerang di depan. Kemudian ada yang memang khusus yang mengumpuli harta rampasan perang itu, mereka pun mengatakan kamilah yang mengutipnya katanya. Kemudian sebagian ada kami yang melindungi Rasul. Nah, kira-kira seperti itu kita melihat pada waktu itu. Dan memang kita melihat ya, harta rampasan perang ini begitu indah ya. Ada seorang sahabat itu dia dapat pedang yang sangat cantik, dibawanya kepada Rasulullah. Rasulullah suruh kembalikan lagi seperti itu. Nah, jadi para pendengar sekalian, kalau kita melihat ya bahwasanya di dalam surah Al-Anfal yang pertama ini kita melihat adalah kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala otoritas mutlak itu adalah milik Allah ya, otoritas mutlak adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa segala urusan harta benda, hasil perjuangan dan rampasan itu pada hakikatnya adalah milik Allah dan Rasulnya ya. Jadi tidak langsung ada pembagian di situ, kita melihat Allah ingatkan dulu. Kemudian adalah keutamaan persaudaraan. Ketika terjadi perselisihan akibat urusan duniawi, Allah langsung memerintahkan untuk bertakwa dan memperbaiki hubungan antara sesama ya. Kemudian adalah indikator keimanan adalah ketaatan. Ketaatan mutlak kepada keputusan Allah dan Rasulnya merupakan bukti nyata dari keimanan seorang. Merasa puas dan patuh terhadap ketetapan hukum, hukum agama. Nah, jadi inilah asbabun nuzul ya. Surah Al-Anfal ayat yang pertama ini, Allah bagaimana suruh meningkatkan ketakwaan, menjaga hubungan. Jadi kita melihat ayat ini mendidik umat Islam agar tidak menjadikan materi dan keuntungan duniawi sebagai pemicu perpecahan, melainkan mengedepankan takwa, menjaga soliditas dan persaudaraan, dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar yang berbahagia, kita dengarkan pula pesan dari Ustaz Panca kepada Ustaz. Dipersilahkan.
3: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Anfal ini ayat 1 ini menceritakan tentang bahwa semua ada hadiahnya. Bahkan di dunia ini manusia pastinya perlu kebahagiaan, di antaranya itu bonus atau hadiah seperti hadiah rampasan perang. Tapi jangan sampai itu membolak balikkan hati kita sehingga tujuan hidup kita hanyalah harta. Tujuan kita berperang hanyalah harta, bukan lagi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga ukhuwah. Perbedaan pendapat soal urusan duniawi, uang, jabatan, warisan jangan sampai merusak hubungan persaudaraan kita. Serta ketika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat, mari kita rujuk kembali tentang tertingginya harus dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz Panca. Kita dengarkan juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Adarnawi kepada Ustaz, waktu tersedia.
4: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini surah Al-Anfal menjelaskan suatu pelajaran amat penting bagi kita, bahwasanya harta rampasan perang itu tidak sepenuhnya milik seseorang ataupun milik para pejuang di Perang Badar. Bahwasanya harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya untuk dibagi kepada semua yang berhak menerimanya, semua pasukan ataupun tentara-tentara di Perang Badar yang turut ikut dalam peperangan itu akan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga ini menjawab perselisihan dari kaum muslimin dan muslimat yang pada saat itu terkait ribut tentang pembagian harta rampasan perang ini atau rampasan perang pada saat Perang Badar. Dan juga mereka bertanya pada Rasulullah. Rasul mengatakan bahwasanya ini akan dibagi sesuai pada tempatnya orang yang berhak menerimanya, dan juga memerintahkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak ada gesekan-gesekan di antara para kaum muslimin pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah kehidupan yang diberikan kepada kita lewat surah Al-Anfal ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita lewat ayat ini agar tidak mudah bertengkar karena urusan materi, kemudian mendahulukan persaudaraan, lantas menerima keputusan syariat dengan lapang dada. Dan yang sangat penting, menjaga adab dalam bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang kuat agar pembagian harta dan permusuhan dapat diatasi dengan baik apabila kita memiliki iman yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang bertakwa dan menjaga persatuan kaum muslimin. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Heri Fitrian MA, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

keterangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya single-single islami untuk Medan sore ini, Rabu 3 Juni 2026. Seperti biasa ya, pendengar Pro 1, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut,

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
1: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
0: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat. Dan benar saja, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personel TNI. Begitu dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI. Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelombongan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk O3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONUJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap,
7: dengan strategi triple 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya, realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamenhas Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute tidak Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhaj mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pembulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Beri Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang。
22: ただもう決定したことなのでもうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda untuk menyimak mimbar agama Katolik hari ini bersama dengan penceramah Tri Sujarwadi dengan tema Roti Hidup. Sekaligus saya Anggil Rasati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Anggi yang singkat ini, pendengar. Setelah ini dalam Medan malam ini tentunya akan ada rekan Anggi yang lain yang siap memberikan banyak informasi dan juga memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani suasana malam Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih banyak. Anggi Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti mimbar agama Katolik.

Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema roti hidup. Bacaannya akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur kepada-Mu karena daripada-Mulah hidup kami, kepada-Mulah juga arah hidup kami. Berkati kami ya Tuhan supaya dalam perziarahan kami hidup di dunia ini, kami tidak kehilangan orientasi untuk menuju kepada Engkau sendiri yang memberi hidup kepada kami dan menjadi tujuan hidup kami. Semoga hidup kami diisi oleh rahmat surgawi, sebagaimana dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Roti hidup. Kemudian Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana mungkin ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan tentang roti hidup ini yang tidak familiar di telinga kita, ya, karena Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup." Jadi, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," maka ada ajakan untuk menyantap roti hidup itu sendiri, yaitu Kristus sendiri. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu sesudah Pentakosta, ya, hari Minggu sesudah Pentakosta, hari Minggunya itu, kita akan merayakan berturut-turut, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kemudian Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, memang sesudah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita juga akan merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan Minggu Biasa. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau sesudah Pentakosta kita telah merayakan Tritunggal Maha Kudus, kita akhirnya memahami, ya, kita merumuskan iman kita dari sejarah keselamatan, ya, dari peristiwa Yesus atau Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia sampai
menderita sengsara, wafat dimakamkan, bangkit, terangkat ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus. Akhirnya kita merumuskan Allah yang Esa itu dalam rumusan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, lalu itulah yang kita rayakan pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus sesudah Pentakosta ya. Nah, lalu sesudah Tritunggal Maha Kudus, maka kita minggu berikutnya itu merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, secara khusus maka kita akan merenungkan tentang Ekaristi, karena dalam Ekaristi Kristus menyerahkan dirinya dalam rupa roti dan anggur dan mengatakan, atas roti inilah tubuhku dan atas anggur inilah darahku. Nah, dalam hal ini kita diajak untuk memahami bahwa seringkali kata-kata itu tidak bisa menjelaskan sepenuhnya dari suatu realitas. Nah, maka melalui khususnya bacaan ini tentang roti hidup, kita disuguhkan hal yang menggambarkan keagungan dan keluhuran Ekaristi. Maka ketika kita merenungkan tentang roti hidup, kita diajak untuk berusaha memahami makna Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Ulangan bab 8 ya, ayat 2 sampai 16 itu dikisahkan, diceritakan bahwa Musa itu minta umat Israel supaya selalu ingat akan Allah. Selama 40 tahun Allah mendampingi dan memberikan mana atau roti kehidupan ya, roti untuk dimakan dalam perjalanan hidup mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya, itu kalau kita lihat dari kitab Ulangan. Nah, dan dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi itu, kalau khususnya apa namanya, Injil Yohanes ya, 51 sampai 58 tadi, Yesus sampai 5 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan dagingnya. Yesus mau menegaskan ya, bahwa dalam dirinya Allah memasuki diri dan hidup kita. Ia menjadi manusia dengan tubuh dan darah seperti kita manusia. Maka Kristus itu sama dengan kita manusia dalam segala hal kecuali dalam dosa. Nah, murid-muridnya itu bukan hanya mengalami kesulitan memahami kata-katanya ya, tetapi juga bahwa mereka harus makan dan tubuh darahnya, itu juga sulit untuk percaya bahwa dalam diri Kristus itu Allah sungguh memasuki dunia mereka. Nah, kita ingat bahwa dalam Yohanes 1 pun dikatakan pada mulanya adalah firman atau sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka pemahaman-pemahaman ini harus melatar belakangi kita ya, menambah wawasan kita untuk memahami makna dari Ekaristi, dari roti hidup, dari tubuh dan darah Kristus. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ya, 1 Korintus 10, 16-10 itu berbicara kepada umat di Korintus yang mengalami perpecahan antar mereka. Nah, keadaan itu oleh Paulus digambarkan sebagai penyakit dalam satu tubuh. Jadi sebagai tubuh itu tidak sehat, ada sakit penyakit, yaitu perpecahan. Mereka tidak hidup rukun seperti anggota-anggota tubuh yang satu. Padahal hanya ada satu tubuh Kristus, satu tubuh mistik Kristus, gereja. Dan mereka semua adalah anggota-anggotanya. Walaupun sama-sama sebagai anggota, namun mereka yang tidak kaya tidak memikirkan dan tidak menolong yang miskin.
dan mereka yang sakit tidak diobati dan tidak disembuhkan. Itulah situasi keadaan di Korintus ketika Paulus menulis surat itu. Nah, dengan demikian, sambil mengadakan perjamuan makan bersama dalam perayaan Ekaristi, mereka, umat di Korintus waktu itu, sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab Ekaristi, di mana tubuh dan darah Kristus yang satu itu dimakan dan diminum bersama, diterima oleh masing-masing yang tidak mengenal kasih, meskipun merupakan anggota persekutuan Kristus yang satu dan sama. Nah, menghadapi kenyataan ini, kata-kata Paulus itu sangat tajam dalam 1 Korintus 11 ayat 20, yang dengan mengatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah perjamuan Ekaristi, santapan sabda dalam kitab suci yang akhirnya dilanjutkan dalam santapan Ekaristi tubuh dan darah Kristus. Nah, Paulus mengatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Itu kata Paulus ya. Maka Paulus itu sangat mengkritik, karena ketika ada pertemuan-pertemuan dan di situ ada perjamuan makan, rupanya yang diutamakan adalah sungguh hanya makannya. Nah, perjamuan kudus, santapan sabda dilupakan, bahwa mereka ambil atau berasal dari satu tubuh yang sama, dari roti yang sama, yaitu Kristus Ekaristi yang dipecah untuk semua, dari satu cawan yang sama, yaitu darah Kristus, ya, darah Kristus dalam Ekaristi yang dicurahkan untuk apa, oleh Kristus untuk kita semua. Nah, Ekaristi sekali lagi, yaitu tubuh dan darah Kristus, itu dinodai oleh orang-orang yang bermusuhan, yang tidak adil dan mementingkan diri sendiri, egois. Dalam Ekaristi sendiri itu sudah tercermin, termaktub, bahkan secara nyata pemberian diri Kristus. Kristus memberikan dirinya sepenuhnya bagi keselamatan kita. Maka kita juga dipanggil untuk menghayati Ekaristi itu dengan berbagi berkat, berbagi rahmat, berbagi hidup. Maka Paulus menegaskan hal ini. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, memahami hal ini, maka sebenarnya orang Kristiani itu dengan sendirinya ketika ia menghayati Ekaristi, menghayati Kristus yang telah menyerahkan diri untuk kesatuan kita semua, supaya Yesus mendoakan umatnya supaya mereka menjadi satu, ya Bapa, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, supaya mereka ada bersama kita atau bersama aku. Maka dengan tegas, yang namanya perpecahan, pertikaian, ya, bukan perbedaan pendapat, ya, perpecahan, pertikaian, peperangan itu sebenarnya merobek, memecah, melukai kesatuan manusia sebagai umat Allah yang mendiami bumi yang sama, menghirup dari udara yang sama, dan minum dari minum air yang sama. Karena pada dasarnya dunia ini satu, bumi yang kita duduki ini, kecuali dari planet lainnya, kita tinggal di bumi yang satu dan sama. Benar yang terkasih dalam Tuhan, Markus, Lukas, Matius memperkenalkan tentang Ekaristi itu dalam
kisah tentang perjamuan malam yang diselenggarakan Yesus sebelum penderitaan dan kematiannya disalib. Itu ya kalau bicara tentang Ekaristi. Jadi Matius, Markus, Lukas itu memperkenalkan Ekaristi atau perjamuan itu sebelum Kristus menyerahkan diri. Nah, sedangkan Yohanes itu tidak langsung berbicara tentang perjamuan malam. Namun dalam Injilnya ya, Yohanes 6 itu, ia memberi keterangan panjang lebar mengenai arti roti yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, barangkali Yesus memperbanyak dan membagi-bagi roti, tetapi pengertian mereka itu terbatas. Dan roti-roti itu hanya mereka lihat dan anggap untuk menghilangkan kelaparan saja. Ya, pada saat Yesus menggandakan roti. Memang benar bahwa roti itu memang untuk keperluan fisik, jasmani. Namun kedatangan Kristus bukan untuk menghilangkan kelaparan fisik saja, melainkan kelaparan abadi. Roti yang dibawa Yesus, yaitu roti yang adalah dirinya sendiri, yaitu roti dari surga yang akan menghilangkan kelaparan seluruhnya. Roti yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan roti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun. Roti atau mana itu hanya sementara sifatnya. Tetapi roti yang diberikan Yesus adalah dirinya sendiri. Dialah sabda yang menjadi manusia. Dan itu juga yang pernah Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Karena Allah kekal, maka kita akan memperoleh kekekalan kalau kita sungguh menyatu dengan Sang Maha Kekal, yaitu Allah sendiri. Dan Allah sendiri, sabdanya yang kekal itu, telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus sendiri mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka kita hanya dapat memahami kata-kata Yesus itu apabila kita sungguh mau mendengar dan mau menerimanya sebagai sabda Allah yang terutama didengarkan ya dalam perayaan-perayaan liturgi seperti Ekaristi. Maka itulah sebabnya mengapa perayaan Ekaristi itu selalu, dan memang begitu ya, didahului dengan perayaan sabda Allah. Maka ada dua komuni, tanda kutip ya, komuni sabda dan komuni roti, komunio. Nah, kedua komuni itu tidak terpisahkan. Tak ada gunanya hanya menerima salah satu saja. Untuk menerima Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, kita membutuhkan persiapan diri. Dan itulah yang kita peroleh dari ibadat sabda sebagai komuni sabda. Kita harus siap untuk memiliki hati yang penuh kasih, bukan hati yang penuh dendam, iri hati, kemarahan, kemunafikan, atau dan egoisme. Ekaristi Kristus itu hanya hadir dan diberikan sebagai roti bagi orang miskin yang membutuhkan, bukan bagi orang yang merasa diri serba kecukupan, tidak membutuhkan Allah. Karena orang yang merasa berkecukupan, bahkan tidak membutuhkan Allah, sebenarnya ia membohongi dirinya sendiri. Mengapa? Karena keberadaannya pun berasal dari Allah. Lalu kemana nanti dia akan mengarah, menuju jalannya, akhir hidupnya kemana? Maka keinginan untuk menerima Ekaristi, sabda Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam rupa roti, Ekaristi, itu harus disertai pula dengan keinginan ikut menciptakan hidup di dalam masyarakat yang lebih adil. Atau dalam bahasa Alkitab itu menjadi lebih benar.
Maka menerima Ekaristi adalah menerima Kristus, tubuh dan darahnya yang membagikan dirinya kepada untuk kita semua. Maka mari kita menerimanya, ya, dengan bersedia pula membagikannya kepada sesama. Kalau hidup kita dari Allah, selayaknya lah juga kita membagikan hidup kita itu kepada sesama, memberi hidup. Kalau Kristus mengatakan, makanlah tubuhku, makanlah darahku, akulah roti hidup, sebenarnya menghendaki supaya kita hidup oleh dan darinya. Nah, kalau kita hidup dari Kristus, dari sabda Allah, hidup dari yang ilahi, maka hidup kita menjadi ilahi. Maka bersamaan dengan itu, kita dipanggil. Kalau Kristus memberikan diri supaya manusia, supaya kita menjadi hidup dan memperoleh hidup yang kekal, maka kita juga dipanggil untuk membagikan roti hidup itu, yaitu Kristus sendiri, dan bersedia menjadi roti dan minuman bagi orang lain. Artinya, memberi hidup menjadi berkat. Itulah yang mesti kita hayati ketika Kristus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, daripadamulah hidup kami. Tetapi kami manusia selama berziarah di muka bumi ini sering tergoda tergiur untuk hidup tidak untukmu, tidak hidup daripadamu. Kami sering mengkonsumsi racun dalam kehidupan kami, racun untuk jiwa kami, racun untuk hati kami, yaitu kedengkian, amarah, keserakahan, kebencian, egoisme, dan dendam. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami menyantap sabdamu, menyantap Kristus, secara khusus dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi, dan kami juga berani menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, yang dibagikan untuk sesama kami, supaya semakin terciptalah kebahagiaan, kesejahteraan. Sehingga dengan demikian, hidup kami semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi namamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Saya Tri Sucarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

0: Ya Allah, kenapa hamba harus berjodoh dengan laki-laki tidak bertanggung jawab itu? Kenapa ya Allah?
1: Hei, Bila.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngomong apa kamu? Sepertinya aku mendengar kata-kata tidak bertanggung jawab. Siapa yang kamu maksud?
0: Nggak ngomongin siapa-siapa kok bang. Cuma lagi lagi ngafalin lirik lagu untuk nanti malam.
1: Bagus. Tampil cantik ya nanti malam.
0: Iya bang.
1: Biar dapat banyak tips dari para tamu. Itu baru istriku. Oh iya, jangan lupa bayar tagihan wifi ya. Biar aku tetap produktif di rumah selagi kamu pergi nanti sayang.
0: Iya bang, iya.

0: Wah, ini nih yang namanya seniman sejati.
1: Bisa alhamdulillah
0: banget menginterpretasikan lagu dengan baik. Ih, kayak dari hati aja banget nih nyanyinya.
1: Makasih ya Mbak Firly. Ya, saya cuma lakukan yang terbaik aja kok.
0: Oh iya, di meja 17 ada yang pengen reunian tuh sama kamu.
1: Mana Mbak?
0: Katanya dulu temen SMA kamu ya.
1: Siapa?
0: Tau gak, dari tadi aku perhatiin dia loh. Kayaknya dia fokus banget tuh nonton penampilan kamu. Pas aku tanya-tanya, ternyata dia produser rekaman. Kali aja kamu bakal direkrut sama dia. Sana, temui dia.
1: Tapi siapa ya Mbak?
0: Udah, lihat aja.
1: Iya udah deh, aku kesana dulu ya.
0: Okay,
1: makasih ya Mbak Firly.
0: Okay, iya sama-sama.
2: Luar biasa, kamu gak berubah sedikit pun ya Bill. Masih sama dengan yang dulu. Tapi sekarang vokal kamu makin bagus aja nih. Pasti karena udah terlatih dan tampil nyanyi tiap hari ya Bill.
1: Iya, aku gak nyangka loh ternyata ini kamu. Wah, makasih loh udah muji aku. Kayaknya kamu makin sukses aja nih Lan. Kerja di mana kamu sekarang?
2: Amin. Alhamdulillah, aku diamanahkan jadi produser rekaman sekarang, Bill.
1: Wow,
2: dan aku
1: hebat. Emang
2: suka mobile nyari talent-talent yang berbakat seperti kamu ini.
1: Wah.
2: Nah, ternyata malam ini aku bisa dapat talent yang sesuai kriteria pencarianku selama ini, Bill.
1: Seriusan, Lan?
2: Iya.
1: Emang menurut kamu aku cocok masuk dapur rekaman?
2: Cocok banget dong, Bill. Vokal yang kayak gini, iya masih belum ada di labelku.
1: Gitu.
2: Kamu bersedia kan, Bill?
1: Alhamdulillah, aku mau banget. Bersyukur banget ya rasanya dikasih kesempatan emas ini. Setidaknya aku bisa masukin les anak-anakku yang benar-benar lagi butuh ilmu tambahan untuk mendongkrak nilai rapornya. Karena suamiku.
2: Suamimu? Kenapa, Bill? Suamimu, Bill?
1: Enggak kok. Suamiku enggak kenapa-napa kok.
2: Oke.
1: Jadi kapan aku bisa ke kantor kamu?
2: Bentar dulu deh. Kamu harus jawab pertanyaan aku, Bill. Kan kamu tahu perasaanku ke kamu dari dulu. Jadi please, Bill.
3: Halo, beneran kamu lagi ngobrol sama produser rekaman? Ambil peluang emas itu sekarang juga ya. Awas aja kalau kamu tolak.
1: Iya bang, iya. Aku ngerti kok. Yaudah ya, ini aku masih ngobrol sama produsernya.
2: Itu suami kamu ya Bill? Emang apa kata dia?
1: Iya, aku udah muak banget sama dia. Tapi ya apalah daya, aku juga mikirin nasib anak-anakku kalau kami berpisah. Ya aku setuju sih dengan prinsip kesetaraan gender. Tapi bukan berarti aku juga kan yang jadi tulang punggung.
2: Aduh, maafin aku ya Bill.
1: Kenapa kamu minta maaf?
2: Andai saja

0: Aku gak ngejar kuliah di luar pulau dan karirku sekeras ini. Mungkin kita masih sama-sama sampai hari ini. Andai saja waktu bisa diputar kembali. Andai saja.
1: Lebih baik kita kubur masa lalu itu dalam-dalam, Lan. Karena semua itu hanyalah pengandaian tanpa bisa kita wujudkan di dunia nyata. Sekali lagi, makasih ya untuk kesempatan baik yang kamu kasih ke aku. Semoga aku gak mengecewakan dan bisa memberikan penampilan terbaikku di dapur rekaman nanti.
0: Ya, semangat ya, Bill.
1: Thank you, Lan.
2: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Garis Yang Hilang, karya Mutia Utami.
3: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
4: Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Cara mendengar lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan. Ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima ya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style,
1: iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Style ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi enggak, orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah, itu gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Don?
0: Daniel.
1: Daniel nama gue.
2: Tadi Bu apa Don? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: gimana
2: nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus dadinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih iya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up. Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak. Ada Tenotini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu? Terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om?
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
1: Okay.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda.

mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita bacain lagi WhatsApp yang masuk di 0811-616-9643. Ada Bu Dewi yang berada di Ring Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi mau request lagunya Ermi Kulit, boleh di malam hari ini? Boleh, nanti kita putarin ya. Ini dibingkiskan untuk semuanya saja. Ruang rindu, rindu kali, ah katanya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Dewi di Ring Road. Dari Bu Dewi di Ring Road kita tempat yang lain. Berikutnya ada Mbak Sri ya, Mbak Sri yang berada di Simpang Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Ini Mbak Sri mau request lagunya, lagu mancanegara, bisa dicariin katanya. Boleh, nanti kita cariin lagunya dari dengan judulnya You Are Still The One. You Are Still The One itu dari mana, siapa ya? Oke, nanti kita putarin ya Mbak Sri yang berada di Simpang Limun. Dan ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja, buat manggilan sama tugas. Baik, terima kasih. Langsung saja kita hadirkan lagunya. Lagu untuk Bu Dewi yang berada di Ring Road. Ini dia, Ermi Kulit dengan Kasih. Dan untuk Mbak Sri nanti di Simpang Limun, nanti kita hadirkan lagunya dengan You Are Still The One-nya.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Nio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: SMC Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesah setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan selalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

mendengar dimanapun Anda berada. Usai sudah kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Akhirnya mewakili kabar kerja yang bertugas, Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di Formas pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.